0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Ngobrol 2 udah di jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita update informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk tanggal 10 Juli tahun 2026, teman Ngobrol 2. Kita mulai dari pesisir selatan yang akan mengalami kabut asap di tanggal 10 Juli tahun 2026, teman Ngobrol 2, yang mana informasinya kita kutip dari bmkg.go.id. Kabut asap juga akan terjadi di Solo, kemudian di Sijunjung, Tanah Datar, Taman Pro 2, kemudian di Kota Padang. Juga di Kota Payakumbuh akan terjadi yang namanya kabut asap. Kemudian cerah akan terjadi di Padang Pariaman, Agam, di hari Jumat ini ya, Taman Pro 2. Kemudian daerah lainnya akan mengalami cuaca cerah berawan, yaitu di 50 kota. Kemudian di Kota Bukit Tinggi, nomor 2. Sementara itu udara kabur akan terjadi di Pasaman, juga di Darmasraya, nomor 2, Solo Selatan, juga di Pasaman Barat, Kota Solo. Kemudian di Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Suhunya hari ini akan berkisar

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
1: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
2: Cakep!
1: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kita udah update info seputar cuaca, teman Pro 2. Dan untuk kamu mungkin di pagi hari ini yang belum sarapan, sarapan dulu kali ya. Biar ada tenaganya, teman Pro 2, dan juga energi untuk menghadapi hari ini. Apalagi yang tadi lemes karena Maroko habis kalah sama Bro 2. Siapa tahu ada di antara kamu yang kayaknya fans Maroko gitu ya. Karena enggak bisa dipungkiri juga nih sama Bro 2, Maroko dalam beberapa edisi Piala Dunia akhir-akhir ini tuh sering jadi kuda hitam ya, yang enggak kita sangka-sangka nih ternyata bisa melangkah jauh. Nah, kali ini juga sama, tapi sayangnya di babak kali ini harus berhadapan dengan Prancis yang juga lagi dalam performa terbaik mereka. Jadi ya mungkin next kali ya Maroko melatih diri mereka lagi biar bisa tampil lebih baik di Piala Dunia berikutnya. Jadi buat kamu nih teman berdua, sarapan dulu kali ya, bikin sendiri boleh, atau kalau kamu nyari di sekitaran tempat tinggal kamu juga bisa sih teman berdua. Dan abis ini kita ke info yang satu ini dulu teman-teman berdua. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Tombol nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan sinergi UMKM dan retail modern terus diperkuat melalui kemitraan. Kemitraan tersebut melibatkan 11 UMKM fashion binaan Kementerian Perdagangan dan Metro Department Store.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 7.46 menit waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini, kita masih temenin kamu dengan info-info yang terupdate ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita update juga, sebenarnya tanggal 10 Juli, ini diperingati sebagai hari apa gitu ya. Karena setiap hari ada aja peringatan atau hari penting yang diperingati teman Pro 2. Nah, begitu juga dengan tanggal 10 Juli. Buat kamu yang suka sama masakan yang bernama kebab teman Pro 2, nah pasti hari ini kamu akan membeli kebab ya. Karena hari ini tuh diperingati sebagai hari kebab sedunia teman Pro 2. Yang mana diperingati setiap tanggal 10 Juli sebagai momen untuk merayakan salah satu makanan yang paling populer di berbagai negara. Nah, meski bukan hari libur resmi dan belum memiliki penetapan dari lembaga internasional, peringatan ini dimulai dikenal luas di media sosial dan berbagai komunitas kuliner sejak sekitar tahun 2019 nih, teman Pro 2. Di mana popularitas kebab terus meningkat seiring berkembangnya pengaruh kuliner Timur Tengah, Afrika, dan Eropa di berbagai negara ya, teman Pro 2. Termasuk juga di Amerika Serikat. Nah, di kota-kota besar seperti New York, kebab telah lama jadi pilihan makanan cepat saji yang digemari sejak dekade 1970-an. Nah, dalam 2 tahun terakhir, minat masyarakat terhadap masakan Timur Tengah justru terus bertambah nih, teman Pro 2. Nah, pertumbuhan restoran yang menyajikan kebab di berbagai wilayah membuat makanan ini semakin mudah dijumpai ya dan dinikmati oleh berbagai kalangan. Nah, kini hari kebab sedunia jadi kesempatan bagi pecinta kuliner untuk menikmati aneka jenis kebab yang hadir dengan berbagai variasi roti, juga daging, saus, rempah-rempah, hingga bumbu khas dari berbagai negara.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita di Spada ngebahas tema-tema yang ringan aja kali ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Kalian lagi siap-siap mau berangkat kerja, terus harus tertunda nih keberangkatannya, ataupun mungkin bukan berangkat kerja ya, ke tempat aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2, karena kamu sibuk nyari kunci motor yang hilang. Karena mungkin kunci motor ada di daftar benda-benda yang selalu hilang di rumah kamu, teman Pro 2. Selain kunci motor, apalagi tuh biasanya barang-barang yang lagi kita butuh ya. Pas lagi nggak butuh nih, kayak sisir, terus gunting kuku, terus kayak remote TV atau remote AC atau kaos kaki. Ya kelihatan-kelihatan aja ada di tempatnya gitu. Nah pas lagi dibutuhin, misalnya lagi butuh remote TV nih, mau nonton TV, gak ada tuh, hilang gak tahu kemana lokasinya, kayak hilang secara misterius aja gitu ya, teman Bro 2. Nah ini juga hilangnya benda-benda di rumah ini masih jadi misteri sih, dan biasanya baru ketemu kalau udah dicari sama orang lain, bukan dari kita sendiri gitu ya, teman Bro 2. Pas kita ngecek emang gak ada, tapi misalnya kayak siapa di rumah gitu yang bisa kita minta tolong, ibu atau biasanya ibu sih ya. Kalau udah ibu yang nyari, langsung ketemu tuh barang-barang, teman Bro 2. Nah kalau di rumah kamu, benda yang selalu hilang itu apa sih, teman Bro 2? Kayak misalnya kunci motor, dompet gitu ya. Kalau dompet mah kayaknya ada yang maling deh itu, teman Bro 2. Nah entah kenapa benda-benda kayak gini tuh punya kemampuan menghilang sendiri ya. Lucunya lagi, kita bisa keliling rumah tuh beberapa kali buat nyari. Tapi pas udah nyerah, ternyata bendanya ada di tempat awal kita nyari, ya enggak, teman Bro 2? Pernah ngalamin juga? Kamu kasih tahu dong. Kita di Spada pagi hari ini, teman Bro 2, sampai nanti jam 9, benda yang selalu hilang di rumah kamu. Malam ini kita bahas, kamu bisa telepon di 0751274482 atau di WhatsApp di 0811665908. Sambil tunggu nih cerita benda-benda yang selalu hilang di rumah kamu, teman Bro 2.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau diperhatiin lagi nih ya teman berdua, benda yang sering hilang biasanya khusus benda-benda kecil, ya enggak? Sering hilang sih ya, yang kayak juga sering dipakai dan gampang dipindahkan. Misalnya charger HP. Misalnya tadi kamu lagi pakai charger di kamar, pindah ke ruang tamu, lalu dibawa ke dapur sama orang lain gitu ya teman berdua. Dan besok paginya satu rumah ikut nyariin tapi tetap enggak ketemu. Atau remote TV. Aneh ya, padahal gak pernah keluar rumah tapi bisa menghilang. Bisa aja di sela sofa, tertutup bantal, atau bahkan masuk ke dalam selimut. Fakta menariknya nih teman berdua, otak kita sering menyimpan ingatan tentang tempat kita biasa meletakkan barang. Bukan tempat terakhir kita benar-benar menaruhnya. Jadi kayak sebenarnya kita udah memindahkannya, tapi karena kebiasaan naruh di atas meja biasanya. Terus besok-besoknya kita nyari di atas meja gak ada. Padahal sebenarnya terakhir kita naruhnya emang gak di atas meja gitu. Siapa tahu di bawah lemari. Ngapain juga taruh di bawah lemari. Di dalam laci misalnya. Kan udah beda ya tempatnya teman bro. Pantas aja kita gak nemu tuh remote kamera. Remote TV. Jadi saat pikiran lagi sibuk atau lagi terburu-buru, kita merasa udah menaruh barang di tempat biasa, padahal kenyataannya enggak. Makanya, kadang yang salah bukan bendanya yang hilang sih ya, benda mana bisa bergerak sendiri, teman berduduk kalau bisa gerak sendiri, serem juga ya. Tapi, kita yang kadang-kadang lupa, kalau ternyata enggak naruh di tempat yang biasa.

Tomong Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengancam akan meninjau ulang rencana kerja dan anggaran biaya RKAB pengusaha. Peninjauan RKAB bagi pengusaha atau perusahaan tambang yang enggan menggunakan biodiesel B50 dalam kegiatan operasional.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Apakah kamu pernah

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau ada barang yang hilang nih teman berdua, biasanya ada satu orang tuh karakter di rumah, entah itu adik atau kakak atau orang tua gitu ya teman berdua, yang langsung jadi detektif. Semua laci dibuka, bantal diangkat-angkatin gitu ya teman berdua, bahkan tempat yang rasanya nggak mungkin jadi ikut diperiksa juga. Yang lucu nih, sering kali semakin banyak orang yang ngebantu nyari, suasana malah makin ramai ya nggak sih teman berdua. Ada yang bilang, coba lihat di meja gitu, atau yang lain ngasih saran, udah 5 menit kemudian ternyata emang ada di meja teman berdua, cuman ketutup buka aja atau ketutup benda lain gitu ya. Ada yang udah menyalakan satu rumah, ternyata barangnya ada di saku celana sendiri. Repot-repot nyari kemana-mana, ternyata kamu yang bawa kemana-mana selama ini ya teman berdua. Nah, momen kayak gini sering bikin kesal saat terjadi, tapi beberapa jam setelahnya atau beberapa waktu setelahnya biasanya jadi bahan bercandaan keluarga sih ya teman berdua. Nah, solusinya biar hal kayak gini gak terjadi lagi teman berdua, paling sederhana sih ya menyediakan tempat khusus untuk barang-barang penting. Jadi kayak kunci selalu digantungan, misalnya dompet di meja, dan charger pun punya tempat khusus. Dan itu disepakati sama satu rumah, ya enggak teman berdua? Karena nyari barang 5 menit mungkin terdengar sepele ya, tapi kalau terjadi setiap hari dan lagi buru-buru nih misalnya, lumayan makan waktu juga tuh kalau terbuang, ya enggak teman berdua? Nah, benda-benda yang hilang di rumah kamu, apa misalnya remote, kunci, charger, atau mungkin tutup wadah makanan yang mungkin entah kenapa selalu hilang gitu ya. Nah, biasanya ini bagian yang ibu-ibu nih yang marah kalau udah hal-hal kayak gini yang hilang ya teman berdua. Jangan sampai deh, sebisa mungkin yang hilang adalah barang-barang pribadi kamu. Kalau urusan itu nanti berabe jadinya teman berdua. Terima kasih juga untuk kamu yang udah ngikutin dan berpartisipasi sama tema kita di pagi hari ini. Abis ini masih ada lagu-lagu teman berdua, dan lanjut nanti di jam 9 kita bahas tema yang berbeda dalam sepada tematik di Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu.

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita lah lanjut ngebahas tema seputar lingkungan hidup nih, teman Pro 2, kalau udah di hari Jumat jam 9 pagi. Nah, tentu aja salah satu upaya kita untuk membuat lingkungan hidup jadi lebih baik, teman Pro 2, dengan tidak menambah pemakaian barang-barang baru. Kalau ada barang-barang lama yang masih bisa dipakai, ya udah dipakai lagi, teman Pro 2, ya enggak? Atau dipakai berulang kali gitu ya, biar produksinya enggak makin nambah, terus bahan apa? Bahan-bahan untuk membuatnya kan biasanya dari alam tuh, enggak semakin berkurang jadinya. Nah, menurut kamu nih barang yang bisa dipakai ulang itu apa contohnya, teman Pro 2? Karena kita terbiasa ya memakai sesuatu sekali pakai langsung dibuang gitu, padahal masih banyak tuh barang yang sebenarnya bisa digunakan berkali-kali. Misalnya kayak tumbler, tas belanja kain, kotak makan, botol kaca atau toples bekas yang bisa disulap jadi tempat penyimpanan. Nah, menariknya ini, teman Pro 2, memakai ulang barang bukan berarti pelit ya atau ketinggalan zaman. Justru sekarang gaya hidup reuse makin populer karena dianggap lebih ramah lingkungan dan bisa mengurangi sampah. Nah, menurut kamu barang yang bisa dipakai ulang itu apa sih yang selama ini masih jarang diketahui? Kasih tahu kita di 0751 2 7 4 8 2 atau di WhatsApp juga bisa ya, teman Pro 2, di 0811 66 55 908.

kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Wah, negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau dipikir-pikir ya teman berdua, kreativitas bisa mengubah barang bekas jadi sesuatu yang berguna. Kalem biskuit misalnya, awalnya tempat kue. Nah, beberapa bulan kemudian bisa berubah jadi tempat benang, alat jahit, bahkan kotak penyimpanan. Benar nggak teman berdua? Nah, botol kaca bekas minuman juga bisa tuh dijadiin vas bunga atau tempat bumbu dapur, ya kan teman berdua? Nah, kardus bekas paket belanja online pun sering dimanfaatkan untuk menyimpan buku, dokumen, atau dijadiin kotak penyimpanan tuh teman berdua. Nah, fakta menariknya, semakin lama sebuah barang digunakan, semakin kecil juga kebutuhan untuk membeli barang yang baru. Artinya, kita juga ikut tuh menghemat sumber daya yang dipakai dalam proses produksi ya teman berdua. Entah itu dari bahan bakarnya atau bahan untuk membuat barang itu sendiri atau polusi yang dihadirkan yang dihasilkan nanti dari proses produksinya teman berdua jadi berkurang juga. Jadi ya, memakai ulang bukan hanya mengurangi sampah ya, tapi juga membantu mengurangi pemborosan dan mengurangi pencemaran lingkungan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di siang hari ini, udah mau siang sih ya, masih pagi menuju siang. Masih kita bahas nih barang yang bisa dipakai ulang. Misalnya kayak ada yang bawa tumbler ke kampus atau kantor, udah bawa alat makan sendiri saat beli makanan, sampai memilih tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Nah, hal-hal kayak gini nih teman Pro 2 mungkin terlihat sederhana ya, tapi kalau dilakukan setiap hari, dampaknya bisa sangat besar juga. Bayangin kalau satu orang berhasil mengurangi satu kantong plastik setiap hari. Nah, dalam setahun jumlahnya bisa berapa tuh? Banyak juga ya, teman Pro 2. Nah, perubahan besar emang sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena yang dibutuhkan ya, teman Pro 2, hanya sedikit kreativitas agar sebuah barang bisa memiliki fungsi baru. Biar nggak segera berakhir di tempat sampah. Selain membantu mengurangi sampah nih, memakai ulang barang, ini juga bisa menghemat pengeluaran dan membuat kita jadi lebih menghargai apa yang udah kita punya saat ini. Coba deh kamu lihat lagi ke sekeliling kamu, mungkin ada botol, toples, kardus, atau tas yang masih layak digunakan ya teman Pro 2. Siapa tahu barang yang selama ini dianggap nggak berguna justru bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga siaran kita di sepada kali ini teman Pro 2. Dan waktunya juga sekaligus Gus Pri pamit. Sekaligus Gus Pri pamit gitu ya teman Pro 2. Karena abis ini akan dilanjutkan sama penyiar Pro 2 favorit kamu. Siapa? Tungguin aja. Selamat berhari Jumat. Selamat menyambut akhir pekan juga. Hari Sabtu dan hari Minggu teman Pro 2. Tetap sama kita di Pro 2 FM. RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk info Pro 2. Film aksi thriller Indonesia Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan tersebut diterima di ajang Dance with Films DWF LA 2026. Film garapan sutradara Brian L. Tan itu berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen tersebut. Penghargaan diumumkan pada malam puncak DWF LA 2026 di TCL Chinese Theater, Hollywood, Los Angeles pada 28 Juni 2026. Sebelum membawa pulang penghargaan, Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada 26 Juni 2026. Penayangannya mendapat sambutan positif dari penonton, diaspora kreatif Indonesia, serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Purnomo A. Chandra, menyebut penghargaan tersebut sebagai catatan penting bagi industri kreatif Indonesia. Menurutnya, keberhasilan Bandit menunjukkan kualitas dan profesionalisme insan perfilman Indonesia yang semakin diakui di tingkat internasional. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea menghadirkan konsep found footage dengan pendekatan produksi yang berbeda dari film horor pada umumnya. Proyek adaptasi ini memadukan inovasi teknik dan penyesuaian cerita agar lebih dekat dengan penonton Indonesia. Proses produksi film membutuhkan persiapan panjang karena seluruh adegan dirancang menggunakan sudut pandang kamera yang dikenakan para pemain. Tim produksi juga mengembangkan berbagai perangkat khusus untuk mendukung kualitas visual selama proses pengambilan gambar. Sutradara Anggi Umbara mengatakan, tantangan terbesar dalam menciptakan film found footage yang tetap terasa autentik, menurutnya kualitas proses produksi harus sejalan dengan hasil akhir yang ditampilkan kepada penonton. Ia menjelaskan, tim membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk merancang perangkat rigging kamera khusus. Perangkat tersebut dikembangkan melalui berbagai percobaan hingga akhirnya diproduksi menggunakan teknologi cetak 3 dimensi.

Film 402 Rumah Sakit Angker Korea menghadirkan pengalaman produksi yang berbeda melalui konsep found footage. Para pemain menjalani proses acting tanpa kameramen dan mengoperasikan kamera sendiri selama syuting. Proses produksi dilakukan langsung di Korea Selatan dengan pendekatan teknis yang tidak lazim. Seluruh adegan direkam menggunakan kamera GoPro yang dipasang pada tubuh masing-masing pemain. Arbani Yaziz, pemeran Juna, mengatakan proses pendalaman karakter dilakukan dengan mempelajari dunia content creator. Ia juga berdiskusi langsung dengan rekan pemain yang berpengalaman di media sosial. Ia mengaku, sebagian besar adegannya dilakukan seorang diri di dalam tenda. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru karena harus membangun interaksi melalui komunikasi radio.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
3: No way.
2: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan

inspirasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Radio Republik Indonesia Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Wah, teman Prodo, pagi menjelang siang hari ini kamu udah disajikan ya dengan lagu dari Kunto Aji Rehat. Padahal masih hari Jumat ya, masih banyak kegiatan pekerjaan yang harus perlu diselesaikan. Tapi besok kan udah akhir pekan, teman Prodo. Jadi semangat teman Prodo di hari Jumat ini, hari untuk bagi agama Islam sendiri memang ini hari yang suci ya, hari yang dipenuhi berkah rahmat. Makanya kita sama-sama berdoa ya teman Prodo pada hari Jumat ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, aktivitas, kegiatan, pekerjaan kita semuanya berkah, lancar-lancar aja. Besok semoga akhir pekannya benar-benar bisa kita isi untuk beristirahat atau berliburan sejenak. Karena kan kadang-kadang ada ya, padahal memang harusnya libur, tapi kayak gak bisa menikmati hari liburnya. Malah ada juga harusnya cuti tapi tidak merasakan cutinya, karena baru mau pergi tiba-tiba WA dari atasan. Ya ya, dan teman Prodo, kembali lagi sama Fathan Mubina pada pagi hari menjelang siang kali ini ya, di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Hari makin berlalu, makin tak terasa. Bulan berlalu juga, tahun berlalu juga. Wow, luar biasa. Ya teman Prodo, ini kan sekarang kita di Prodo Hitlist. Aku ngajak kamu semuanya, mungkin di antara kamu yang lagi memang benar-benar ternyata lagi rehat karena hari libur, atau juga di antara kamu lagi berada dalam perjalanan atau lagi sambil ngerjain pekerjaan, tugas dan lain sebagainya, kamu sambil sembari mau dengerin lagu yang kamu banget, kamu bisa aja langsung request di Instagram kita RRI_Prodo Padang. Terus juga kamu boleh langsung nelpon di 0751-27482 sambil sapa-sapa teman lainnya. Terus juga salam-salam sama sanak saudara yang nan jauh di sana. Karena kebetulan teman Prodo, RRI Prodo, selain menggunakan frekuensi 90,8 MHz yang ada di sekitar kota Padang ini, itu juga bisa didengarkan di berbagai daerah Indonesia karena kita ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Bukan aplikasi aja, website juga ada di rri.co.id. Itu portal berita resmi dari RRI, tapi juga ada fitur streamingnya. Dan untuk kamu yang mau ngirim WhatsApp bisa aja di 0811-66-55908. Sambil nunggu untuk kamu yang mau bergabung, kita dengerin lagi ya, ada Yura Yunita Merakit.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Dari kawasan Sudirman 12 siang hari ini sama Fathan Mubina di Pro 2 Hitlist RRI Pro 2 Padang. Kita lanjut lagi teman Pro 2 lagu berikutnya. Ini ada requestan dari teman-teman kita melalui WhatsApp di 0816655908. Sekali lagi di WhatsApp kita 0816656908. Jadi untuk kamu juga yang mau request juga boleh banget di WhatsApp kita. Kita bakal dengerin lagu dari Angie Carvalho dengan judulnya Merelakan.

0: ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan IKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu nggak ada hal yang unik? Kamu kenal Haaland, teman Pro 2, Erling Haaland yang saat ini masih berjuang ya untuk negaranya dalam pagelaran Piala Dunia, gelaran Piala Dunia 2026. Kalau pagelaran joget-joget ya ntar. Gelaran Piala Dunia 2026 karena memang masih di perempat final. Ini luar biasa banget, kemarin Norway mampu untuk mengalahkan Brazil, itu wow banget teman Pro 2. Dan kita tahu ya, Haaland ini sering menjadi meme karena dengan tingkahnya yang lucu, terus juga memang di Instagramnya dia sering upload hal random gitu kan. Belum lagi dengan postur tubuhnya yang kekar gede dan tindakannya di lapangan yang kadang-kadang memang membuat kita tertarik melihatnya, teman Pro 2 ya. Salah satu yang paling menarik lagi, teman Pro 2, ini ada, bukan meme sih, itu video masa remajanya saat dia nyanyi rap yang notabene itu kayak bukan sebuah, ya memang lagu, ada instrumennya, terus juga ada suaranya dari dia, ada audionya, ada teks atau kalimat-kalimatnya ada sih, tapi kayak ya cuma buat jadi candaan doang. Nah masalahnya teman Pro 2, kali ini penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland itu sempat meminta produser musik Kygo itu untuk segera merilis single remix dari lagu lama miliknya. Dan momen ini terjadi menjelang pertandingan penting Norwegia melawan Brazil sebelumnya di Piala Dunia 2026 yang akhirnya dimenangkan Norwegia dengan skor 2-1. Jadi sebelum jadi penyerang house goal ya teman Pro 2, Haaland tuh ternyata pernah merintis karir sebagai rapper dan trio hip hop. Tapi ada meme yang lucu, untung aja Haaland tuh nggak meniti karir jadi seorang rapper ya. Nanti kalau jadi seorang rapper, kasihan Travis. Ini aja jadi seorang pencetak gol aja ya teman Pro 2, itu benar-benar keren banget, house goal banget. Dan di dunia sepak bola juga, karirnya lumayan, ya bisa kita katakan ya, cemerlang di usianya. Jadi di Instagramnya itu udah ada, mungkin kamu bisa, atau yang paling penasaran, bisa coba cek di Instagramnya. Itu ada sepenggal lagunya yang udah diremix sama Kygo. Kygo sendiri kan memang seorang DJ, musisi, dan produser rekaman asal Norwegia juga. Makanya kenapa akhirnya Kygo berani untuk mencoba. Ya walaupun memang juga jadi candaan dan iseng-iseng aja. Tapi bener-bener itu dirilis teman Pro 2. Dan itu dia. Ada lagunya Haaland dengan judul Kygo Joe, Flow Kings, GMK, and Lying. Kalau kamu penasaran, coba aja teman Pro 2. Kalau aku sih kayaknya nggak bakal penasaran ya.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Dikutip dari rri.co.id, Kylian Mbappe kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia berkat konsistensinya bersama timnas Perancis. Ia terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Mbappe diketahui menjadi starter saat Perancis menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 pada hari Jumat 10 Juli. Laga itu sekaligus menjadi rekor penampilan ke-20 Mbappe di ajang Piala Dunia. Mbappe mencatat rekor tersebut pada usia 27 tahun, 201 hari. Ia mematahkan rekor Wladyslaw Zmuda yang mencapai 20 laga saat berusia 28 tahun, 34 hari. Mbappe juga menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia bersama pelatih yang sama, yakni di bawah kepemimpinan Didier Deschamps. Selain rekor penampilan, Mbappe juga menorehkan rekor lainnya. Menjadi pemain pertama sejak 1966 dengan skor 10 kontribusi, gol dan assist pada dua edisi berbeda. Setelah pertandingan Prancis versus Maroko, ia sudah mengoleksi total 8 gol dan 2 assist hingga babak perempat final. Catatan itu menyamai pencapaiannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu Mbappe juga mencetak 8 gol dan 2 assist panjang turnamen. Ia semakin istimewa karena belum pernah dicapai oleh legenda seperti Pele, Maradona, Ronaldo Nazario, Miroslav Klose maupun Messi. Kini Mbappe juga berstatus top skor sepanjang masa Prancis dengan 63 gol. Melewati Oliver Giroud pada usia 27 tahun, peluangnya untuk memecahkan lebih banyak rekor Piala Dunia 2020 Piala Dunia lainnya masih terbuka lebar.

0: game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. 2 tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan, baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 11:50 waktu Indonesia Barat aja. Pukul ya, udah pukul 11:50. Dan kayaknya kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini. Thank you untuk kamu semuanya yang udah request dan juga udah bergabung, sudah mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id pada siang hari ini bersama Fathan Bina dari Sudirman 12. Agak ini ya teman Pro 2 ya, agak semangat-semangat aja sih kita. Ya, kalau gitu thank you semuanya karena juga aku udah harus berakhir sampai sini teman Pro 2. Setelah ini kita persiapan untuk Jumatan jam 12 nanti sih. Terus juga nanti bakal ada khutbah Jumat kan. Sampai nanti Jumat biasanya ya nggak nentu sih, fleksibel. Kalau khutbah Jumat sama sholat Jumat nggak bisa ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi biasanya berakhir sampai jam 1. Makanya itu aku cuma bisa nemenin kamu sampai 2 jam kali ini teman Pro 2. Semoga kita bisa ketemu lagi di hari lain. Dan sekali lagi, thank you semuanya. Fathan Bubina, peace out. Jangan lupa bahagia selalu. Ada BTS Swim dan Yura Yunita featuring Dewa 19 Risalah Hati.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi, kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin. Serta gaya yang berlapis atau layering.

0: Anda berada. Saat ini saya Fathan Bubina bersama rekan tim teknik ada Robby Andesko, Dwi Putri Anjeli dan Randy Van Halen. Kami berada di Masjid LPP RRI Padang siang hari ini untuk menghantar kita semuanya yang sama-sama akan mendengarkan khutbah Jumat di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang sesaat lagi akan kumandang azan pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Yang nanti akan bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini ada Ustadz Edi Oktaviandi SAGMPD dan untuk muazim atau muazin adalah Alif Maulana. Untuk itu kami mengajak kepada Anda para pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin berada di kawasan Sudirman 12, mungkin Anda bisa untuk bagi muslim laki-laki untuk menepi untuk melaksanakan sholat Jumat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Sawan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, ataupun bagi Anda yang sedang berjalan melalui kawasan Sudirman, karena kebetulan masjid kami ada di sekitar halaman, di dalam halaman LPP RRI Padang. Baik, pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan untuk Jumat pada hari ini.
1: Mari kita penuhkan saf depan dulu, Pak. Masih banyak yang kosong, biar nanti yang terlambat bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. معاشر المسلمين رحمة الله، صلاة merupakan ibadah yang difardukan bagi kita setiap muslim, sehingga dia dijadikan sebagai rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan syahadat. Untuk menunaikan ibadah salat ini kaum muslimin, ada beberapa ketentuan yang disyarat sah, rukun dari ibadah salat itu sendiri. Salah satunya adalah terkait dengan kiblat, bahwasanya sahnya salat itu ketika salatnya menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram. Kalau sendiri hari ini sering orang mengabaikan terkait dengan persoalan kiblat itu sendiri. Kenapa demikian? Sejak dahulunya pendirian masjid, bangunan-bangunan yang ada, mereka sudah menetapkan arah kiblatnya menurut pengetahuan mereka, menurut ilmu yang mereka miliki, dianggap itu sesuatu yang sudah benar. Dan umat waktu itu mengikuti adanya. Kamu sendiri, padahal menghadap kiblat itu sebagai syarat sah salat harus mengikuti ketentuan yang ada. Tidak boleh salat menghadap ke sembarangan tempat kalau tidak pada kiblat yang ditentukan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram.

engkau hai Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah sedikitpun terhadap orang-orang yang kamu mau mengerjakannya. Kaum muslimin, ketentuan menghadap kiblat itu, yaitu Masjidil Haram, sebuah ketentuan yang pasti. Oleh karenanya, ketika kita salat, hendaklah kita memastikan arah kiblat kita itu sudah tepat dan benar. Kaum muslimin, banyak cara yang ditempuh dilakukan dalam rangka bagaimana kiblat yang kita lakukan di dalam salat itu memang benar-benar betul adanya. Ada orang yang menggunakan dengan kompas, petunjuk kompas. Ada orang yang menggunakannya dengan apa? Menggunakan bayang-bayang matahari, bayang-bayang kiblat namanya. Ada juga nama yang ketiga disebut dengan rasul kiblat. Ini sebuah fenomena alam, di mana saat itu matahari tetap berada di atas Ka'bah. Nah, ini terjadinya 2 kali dalam setahun. Nah, hendaknya setiap kita umat Islam bisa memanfaatkan fenomena alam seperti ini untuk menetapkan, mengetahui, dan memastikan arah kiblat kita itu memang telah benar adanya. Baik itu masjid-masjid yang sudah lama kita bangun, atau di tempat-tempat perkantoran di mana kita sholat mungkin di samping meja kerja kita, ataupun di rumah kita sendiri. Insyaallah, fenomena terkait dengan rasul kiblat itu nanti akan terjadi tepat pada tanggal 15 dan 16 Juli ini. Ini perlu diingat. Tanggal 15 dan 16 Juli 2026 ini, pukul 16.27. Pastikan ini, kaum muslimin. Pastikan bahwasanya pada tanggal 15, tanggal 16 Juli ini, pukul 16.27, masing-masing kita bersiap-siap untuk memastikan arah kiblat, baik itu di rumah atau di kantor kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan benda lurus yang tepat disorot oleh sinar matahari. Di saat itu, apapun benda lurus yang disorot oleh matahari, seluruhnya menuju Ka'bah. Sehingga kita ambil garis lurus pada benda lurus itu, itulah arah kiblat kita yang tepat. Kami menghimbau kepada bapak saudara semuanya, mari kita manfaatkan peluang ini di rumah kita masing-masing, di kantor kita, atau di mana saja tempat yang kita kondisikan sebagai tempat kita salat. Alhamdulillah. Apa sesungguhnya hikmah daripada kita berkiblat ya ke Ka'bahullah, ke Masjidil Haram itu? Karena di berbagai macam literasi yang kita baca, kita dengar, ada di antara pemahaman katanya umat Islam, tapi mereka sholat tidak mengarahkan kiblatnya ke arah Baitullah. Sebagai Muslim tentu kita menyadari betapa Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu merupakan sebuah peninggalan milah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita jadikan dia sebagai patokan untuk kiblat kita. Tentu setidaknya kita mengenang
Betapa Nabi Ibrahim beserta Ismail yang tinggal di tanah yang tandus, yang merupakan perintah Allah yang dia lakukan, setidaknya ini memberikan isyarat bagi kita betapa hendaknya kita selaku umat yang mewarisi milah Ibrahim, apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, tidak ada kata lain bagi kita, sami'na wa ata'na. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk tinggal di tanah yang tandus, lembah Bakar, Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun mencari helah alasan untuk ingkar dari perintah Allah itu sendiri. Yang kedua hikmahnya adalah melatih kehusyuan kita dengan satu arah kita menghadapkan wajah kita, hati kita untuk salat, yaitu ke arah Masjidil Haram. Ini merupakan melatih kehusyukan kita. Tak ada satupun di antara kita, hati kita, fikiran kita bercabang pun kemari melihat ada orang yang mereka itu tidak searah dengan kita, yaitu ke Masjidil Haram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Semua kita pasrah kepada Allah, baik itu hati kita, wajah kita, pikiran kita, semua kita. Coba Bapak Saudara bayangkan, di dalam satu majlis kita salat, ternyata arah kiblat kita berbeda-beda. Ada yang menghadap ke Masjidil Haram, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap kemari. Apakah bisa kita untuk membuat kekhusyukan di dalam ibadah sholat kita? Tentu tidak. Hikmah ialah bagaimana dengan menyatukan kiblat itu simbol persatuan. Simbol persatuan. Waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ini merupakan salah satu daripada tali agama Allah. Bihablillah. Membuat kita bersatu itu salah satunya adalah dengan salat ini. Dari manapun mereka, apapun ras mereka, suku bangsa mereka, di wilayah apapun mereka berada, ketika yang namanya sudah menunaikan ibadah salat, semuanya menuju satu arah, yaitu Masjidil Haram. Yang keempat adalah sebuah ekspresi ketulusan kita. Ketaatan yang kita berikan kepada Allah ini menunjukkan sebuah ketulusan kita. Sekalipun kita mungkin memiliki kemampuan yang lebih, tapi ketika salat yang kita kerjakan, semua kita adalah menjadi orang-orang yang tulus, hanifan, tulus mereka dengan apa? Dengan apa yang diarahkan Allah dan Rasulnya di dalam beribadah. Dia tidak mencari celah yang lain agar terlepas dari berbagai ketentuan dan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Terakhir, dengan menghadapkan kita, wajah kita kepada Masjidil Haram untuk salat sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, bukan berarti di Ka'bah itu Allah saja bercokol. Bukan. Seperti apa yang diviralkan oleh mereka yang mencari celah kelemahan-kelemahan dalam Islam. Umat Islam itu salat menghadap Ka'bah seolah-olah Allah itu hanya ada di Ka'bah. Bukan. Bukan demikian. Tapi ini sebuah manifestasi, gambaran bahwasanya dengan menghadap kiblat itu sebuah simbol ketaatan kita, Allah perintah kita
kita ikuti bahwasanya dia merupakan sebuah warisan yang Allah titipkan melalui para nabi dan rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim bersama Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, akhirnya marilah kita manfaatkan sekali lagi fenomena alam resul kibat yang akan terjadi pada tanggal 15 dan 16 Juli akan datang, agar ibadah kita memang betul-betul sempurna adanya. Karena sekali lagi menghadap kibat yang benar dan lurus adalah salah satu di antara syarat sahnya salat kita. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari saat lurus, rata, dan dirapikan. Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Eh, lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
2: Dari tadi scroll terus.
1: Santai aja gak sih, cuma bentar kok.
2: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
1: Hah? Serius?
2: Iya, kita lagi ngumpul, tapi perhatian kamu itu ke layar terus, layar terus.
1: Iya juga sih, gak kerasa.
2: Hati-hati ya, kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
1: Iya, paham.
2: Paham gak?
1: Paham, paham.
3: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi.

0: yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Lagi santai di sore hari.

0: Makin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik.

95.6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang everybody. Ketemu lagi sama aku di station yang sama, 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bakal seseruan bareng ya, temenin kamu lewat lagu-lagu dan juga informasi ini. Pasien sampai dulu di info olahraga jam 1 sampai jam 2. Tapi sebelum itu aku mau dengerin dulu lagu yang satu ini buat kamu.

Kabar berdua dikutip dari rri.co.id, Kementerian Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial atau bansos kuartal 3 tahun 2026 akan segera dilakukan. Bantuan periode Juli hingga September tersebut akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

101,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Formasi Olahraga, di Ngabarin Olahraga, teman Pro 2. Kali ini ada Federasi Sepak Bola Argentina atau Association de Football Argentino. Itu jadi sorotan publik nih setelah dilaporkan masuk ke pemeriksaan FBI. Kenapa tuh kira-kira ya? Nah, jawabannya tuh karena ada dugaan pencucian uang dan penipuan lewat transaksi bernilai lebih dari 300 US dollar. Waduh, banyak banget, 300 juta US dollar, teman Pro 2. Nah, dalam hal ini, Jaksa Federal di Florida Selatan tengah menelusuri alias lagi menelusuri aliran dana asosiasi tersebut yang melewati perusahaan berbasis Florida, Tour Pro Rentor LLC. Jadi perusahaan ini nih yang menangani operasi komersial AFA di Amerika Serikat gitu. AFA ya bahasanya. Nah, dana yang disorot ini nilainya tadi sesuai yang aku sebutin lebih dari 300 juta US dollar. Nah, sebagian transaksi tersebut mengalir ke sejumlah bank di Amerika Serikat termasuk Citibank, Bank of America, JP Morgan dan PNC Bank. Jadi penyelidikannya masih berlanjut di tahap awal, belum ada dakwaan resmi, belum ada penangkapan atau pernyataan bahwa Eva terbukti melakukan pelanggaran hukum gitu. Tapi yang terkait namanya itu ada presidennya Claudio Chicui. Itu jadi perhatian juga karena ya namanya juga pemimpinnya kan, tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi kok tentang adanya tuduhan pidana terhadap Tapia secara personal.

0: depannya masuk. Masuk, apa, masuk,
1: apa.
0: Masuk.
1: Rel, masuk. Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak. Orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali tuh.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, informasi terakhir di Ngabarin Olahraga. Ada siapa ini? Ada yang baru ditunjuk jadi manajer baru Fulham, teman Pro 2. Di London, Alvaro Arbeloa itu ditunjuk jadi manajer baru Fulham setelah dia sepakat. Sepakat banget nih. Katanya untuk kontrak kerja selama 3 tahun. Mantan pemain tim nasional Spanyol yang usianya udah 43 tahun ini udah bakal menangani tim barunya di London. Sebenarnya ini keputusannya diambil setelah manajer sebelumnya resign ya, untuk menyelesaikan dan sudah menyelesaikan kompetisi di musim kemarin. Dan manajemen klub ngumumin perpindahan posisi kepelatihan secara resmi di hari Rabu kemarin, 8 Juli 2026. Terus manajemen klub sepak bola Fulham memperkenalkan pelatih baru mereka ke publik lewat pernyataan tertulis, dan sosok pengganti itu ditargetkan bisa membawa tim bersaing ketat di kompetisi Liga Premier Inggris. Kalau untuk track record, Arbeloa ini punya karir yang gemilang banget waktu bermain untuk klub raksasa Spanyol, waktu itu di Real Madrid ya. Mantan pemain bertahan ini sukses memenangkan 2 gelar juara Liga Champions selama berkarir di sana. Tapi sayangnya perjalanan karir Arbeloa sebagai pelatih utama di klub asal Spanyol ini emang kurang baik sebenarnya. Dia sempat ditunjuk gantiin posisi Xabi Alonso di bulan Januari tahun ini dengan hasil mengecewakan. Nah, manajer baru Fulham, Alvaro Arbeloa bilang gembira banget, senang banget setelah resmi gabung ke klub asal London ini karena dia punya pemahaman mendalam tentang kompetisi sepak bola Inggris dan pernah membela Liverpool. Semoga ya Fulham di tangan Arbeloa Alvaro ini jadi lebih baik, teman-teman.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik, kita bisa siap. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu, siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.

Telinga desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sekarang kita di nginfoin atau ngabarin selebritis, teman Pro 2. Ada YouTube yang share album barunya, judulnya Street of Dreams. Bukan album baru, ini single terbarunya yang katanya ini bakal jadi jalan untuk album baru pertama di hampir satu dekade. Ini band rock asal Irlandia YouTube balik sama single terbaru Street of Dreams yang rilis 7 Juli kemarin. Nah, lagu itu jadi karya baru pertama mereka setelah rilis 2 EP ya, Day of Ash dan Easter Lily di awal tahun. Anyway, Street of Dreams ini bakal masuk ke dalam studio album studio ke-15 YouTube yang bakal meluncur sebelum akhir 2026. Lagu ini ditulis sama Bono, D.A., Adam Clayton, dan Larry Mullen Jr. dan diproduserin sama Jack Knifley. Dan rilis lagu ini disertai juga sama music video sutradara Klikua yang ngambil lokasi di Mexico City. Proses syutingnya sempat ada kendala waktu hujan deras yang nyebabin generator mereka mati. Dan di situasi ini sebuah keluarga tuh sempat mengundang para personal YouTube untuk berteduh di apartemen mereka dan ngizinin band itu pakai balkon sebagai lokasi untuk melanjutkan pengambilan gambar, teman Pro 2. Alright, kalau gitu nanti kita bakal balik lagi untuk share informasi lainnya di ngabarin selebritis. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Dengerin kita terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.

0: berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
3: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Radio FM, teman-teman yang kamu teman Pro 2. Oke, dari Disney nih informasinya, digambarin selebritis Disney rilis lagu original terbaru judulnya Along the Way untuk film live action Moana. Lagu ini ditulis sama Lin-Manuel Miranda, dibawain sama Catherine Lagaya, pemeran Moana di versi live action, bareng sama Dwayne Johnson yang balik lagi memerankan Maui, dan juga ada Ali Ikravalho dubber suara Moana dalam dua film animasinya. Nah, kalau dari Lin-Manuel Miranda jadi penulis musik lagi untuk dunia Moana tuh jadi pengalaman yang fun banget, karena di sini dia memadukan vokal Catherine Lagaya dan Ali Ikravalho, sekaligus dia jadi pencipta untuk karakter Maui yang diperanin sama Dwayne Johnson. Untuk lagunya sendiri, Along the Way ini menarik ya, teman Pro 2. Ini jadi bagian dari album Moana Original Soundtrack yang dirilis 26 Juni kemarin, berisi lagu-lagu serta versi terbaru dari komposisi Miranda, Althea Foy, Mark Mancina. Versi deluxe soundtracknya itu kemarin banget rilis 8 Juli, teman Pro 2. Dan akan memuat musik ilustrasi karya Mark Mancina bareng juga sama film, versi instrumentalnya. And of course, film live action Moana ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop hari ini banget, 10 Juli. Dan untuk penayangan di Indonesia, Liodra bakal dipercaya lagi sama Disney Indonesia untuk membawakan versi Indonesia dari Along the Way yang berjudul Sepanjang Jalan. Dari sini tuh Liodra dibocorin tuh gak bakal nyanyi sendiri, dia bakal ditemenin sama Amora Lemos dan Scarlett Open Up. Liodra ngaku bangga banget ya, karena lagi-lagi dipercaya untuk ngisi soundtrack film Moana dan menyebut proyek kali ini spesial banget karena ada nuansa petualangan yang lebih kuat. Berbeda banget sama lagu Jauh di Sana di proyek sebelumnya. Dan ada tantangan baru juga di sini, teman Pro 2. Tapi selain soundtrack utama, Disney juga nyiapin album digital bertajuk Moana Voice Across the Ocean yang bakal rilis 31 Juli nanti. Kita tunggu aja ya, teman Pro 2.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan tengah menyusun standar nasional batas aman cemaran mikroplastik. Penyusunan standar tersebut diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan penyusunan standar nasional tersebut merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 7 DPR Republik Indonesia. Menurutnya, BPOM akan memanfaatkan kapasitas laboratorium yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah. Taruna berharap standar mikroplastik BPOM menjadi acuan nasional sekaligus berkontribusi terhadap penyusunan standar internasional di masa mendatang. Langkah tersebut diharapkan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan pengawasan keamanan produk. Taman Pro 2 Jonghan dan Joshua 17 dikonfirmasi tengah mempersiapkan unit baru yang ditargetkan debut pada Oktober mendatang. Kabar tersebut muncul setelah laporan media lokal Korea Selatan menyebut keduanya akan membentuk unit duo terbaru dari grup tersebut. Ladies Entertainment kemudian membenarkan persiapan tersebut melalui pernyataan kepala dispatch tanpa mengungkapkan rincian konsep maupun jadwal perilisan. Agensi menyatakan Jonghan dan Joshua sedang menyiapkan debut unit dengan target peluncuran pada Oktober tahun ini. Unit Jonghan dan Joshua akan menjadi duo berikutnya yang diperkenalkan 17 setelah sejumlah unit beranggotakan dua personil sebelumnya. Sebelumnya grup tersebut telah menghadirkan GXW, HXW, CXM, NXS, serta VX sebagai proyek unit khusus.

Informasi terakhir teman Pro 2 FMM Studios dan Langit Pictures menghadirkan film drama Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Film ini disutradarai Muhammad Amrul Umami dengan naskah karya Muhammad Ali Ghifari. Cerita berpusat pada Dinar yang diperankan Davina Karamoy, seorang perempuan yang hanya memiliki nama Mama Endang. Mama Endang yang diperankan Fonny Anggra ini menyembunyikan hutang keluarga dan penyakit kanker demi kebahagiaan putrinya. Film ini juga dibintangi Nazifa Safa dan Kenji Sato dalam jajaran pemeran pendukung. Muhammad Ali Ghifari, Muhammad Iqbal, Rian Kurniawan, dan Andre M. Adin bertindak sebagai produser. Nantikan Andai Waktu Bisa Diulang kembali di bioskop tayang 30 Juli 2026.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan

0: pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8 berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Lagi santai di sore hari,

Radio FM, teman terbaik kamu, teman pro dua. Oke, kita udah ada di sore ceria. Sekarang udah jam 3 dan cocok udah padang. Alhamdulillahnya so far so good, cerah ya. Tapi gak tahu nih, apakah nanti sore tiba-tiba bisa mendung terus hujan ya. Sekarang sih udah statusnya udah sore ya, teman pro dua. Tapi aku bakal temenin kamu. Kita mau kasih entertain, kita mau coba entertain kamu dulu, les ngehibur kamu di sore ceria kali ini sampai nih jam 6 sore nanti, teman pro 2. Katanya ada Janie Blackpink dan Tame Impala yang jadi pemuncak di Billboard Pop Airplay lewat lagu Dracula. Pasti kamu tahu dong. Gitu-gitu. Iramanya tutunya banyak banget ya tadi. Nah, Dracula ini jadi posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100, sekaligus dia bertahan untuk mendominasi di sejumlah tangga Billboard. Dan FYI, Janie naik ke posisi 78 Billboard Artist 100 yang jadi sign pekan ke-17 sebagai artis solo di tangga lagu ini, teman pro 2. Congratulations by the way untuk Dracula dan Janie, and also Tame Impala untuk posisi pemuncak di Billboard Hot 100-nya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Nah, nanti aku bakal temenin kamu sama hot news terbaru ya, teman Pro 2. Tapi abis lagi yang satu ini ya.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ca, buruan. Aduh, lama banget sih. Ca,
2: apa sih Mel? Namanya juga lagi mandi, harus lama.
1: Kalau ekspres, kayak mandi tebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
3: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
2: Hah? Serius? Lotion, lotion, mana lotion, lotion?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Perdu dikutip dari RRI.co.id, pemerintah menjamin kebutuhan crude palm oil atau CPO untuk program B50. Kebutuhan industri dan masyarakat termasuk minyak goreng dipastikan tetap menjadi prioritas.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, ini ada good news juga dari dunia perfilman Indonesia yang terus menunjukin perkembangan. Ini banyak banget aktor yang dapat penghargaan bergengsi di tingkat internasional. Mengutip dari berbagai sumber dan dari rri.co.id, ada Laura Basuki yang dapat penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Ini dia dapetin karena penampilannya di film Before, Now, and Then. Terus ada Marsha Timothy, dia dapat penghargaan Best Actress di Stage Catalonian International Film Festival 2017. Penghargaan ini dia dapat ya karena perannya di film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Nah, yang ketiga ada Reza Rahadian, dan ini salah satu aktor Indonesia yang punya kemampuan acting yang dapat banyak apresiasi. Ini berbagai karakter berhasil dia perankan ya, secara meyakinkan di layar lebar. Ada Joe Taslim juga yang jadi aktor Indonesia yang sukses membangun karir di industri perfilman Indonesia. Dia membintangi sejumlah film populer teman Prodo, termasuk Fast and Furious X dan Mortal Kombat. Ada Lukman Sardi yang juga dikenal sebagai aktor yang bisa memerankan beragam karakter dengan sangat meyakinkan. Kiprahnya di perfilman Indonesia udah nggak usah diragukan lagi ya. Di tahun 2019 misalnya, Lukman dapat menghargai aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Dan ini diberikan karena penampilannya di film 27 Steps of May. Terakhir ada Dian Sastrowardoyo, udah nggak usah diragukan lagi ya karena aktingnya emang bawa dia untuk meraih apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Dia pernah dapat penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Deauville Prancis, dan juga dapat penghargaan serupa di Festival Film Internasional Singapore 2002.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
7: Lagi santai di sore hari,

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
2: Biar nggak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
4: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
5: Lagi santai di sore hari.

Temuan Perludem dikutip dari rri.co.id, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak seluruh insan koperasi menghidupkan kembali semangat Bung Hatta menjelang Hari Koperasi Nasional ke-79. Ajakan tersebut disampaikan seusai memimpin ziarah ke makam Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat 10 Juli 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
5: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia, pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: I got something special for you.

90,6 dalam FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, udah mau jam 6 sore ya, teman Pro 2 gak berasa. Ini saatnya aku untuk sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much yang udah nemenin dari tadi siang sampai sore ini. Kota Padang lagi cerah-cerahnya banget. Besok weekend, happy weekend buat kamu semuanya ya. Semoga weekend kamu menyenangkan, kita ketemu lagi weekend besok di station yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa 'allamahul bayan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul kiram. Amma ba'du. Qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepadamu menuju jalan yang lebih lurus. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-9. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Padang yang kita hormati. Pada kesempatan ini, setelah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina

kita harus menempuh jalan dan langkah-langkah untuk mendapatkannya. Adapun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 tadi, bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang paling hebat. Kitab petunjuk yang akan bisa memberikan kita menuju jalan yang lebih lurus, yang lebih benar. Tidak ada di dunia ini kitab lain selain kitab suci Al-Quran yang akan memberikan kepada kita petunjuk menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan Rasulullah, menuju kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Dijamin kita tidak sesat selama-lamanya apabila kita telah mendapatkan petunjuk Al-Quran tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan petunjuk Al-Quran itu, sekurangnya ada 5. Yang pertama, membangun semangat cinta Al-Quran, mencintai Al-Quran. Adakah pada diri kita semangat cinta Al-Quran, senang bersama Al-Quran? Jadi cinta Al-Quran. Mari kita selaku umat Islam yang beriman, tanyalah diri kita masing-masing, adakah kita mencintai Al-Quran? Kalau sudah cinta kepada Al-Quran, tentu simbol semangat kedua, yaitu memiliki Al-Quran. Al-Quran ini mari kita miliki dalam berbagai koleksi. Ada Al-Quran besar, ada Al-Quran kecil, ada Al-Quran terjemah, dan ada pula Quran tafsir pada kita. Kita miliki. Karena Al-Quran tidaklah barang yang mahal harganya. Dia mahal nilainya. Tetapi tidak mahal belinya. Mari kita miliki. Coba kita tengok kepada keluarga Muslim. Berapa buah Al-Quran yang ada pada rumah kita. Kita tengok. Kalau belum punya, mari kita ambil. Sebagai bentuk kita memiliki Al-Quran. Kalau bisa setiap rumah, berapa orang di atas rumah tangga kita, semuanya memiliki Al-Quran. Semuanya ada masing-masingnya Al-Quran. Ketika kita hendak membaca Al-Quran bersama, kita punya satu persatu. Kalau perlu, berbagai koleksi ada pada rumah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita berupaya mengetahui bacaan Al-Quran secara benar, belajar membaca Al-Quran dengan benar, sehingga sesuai dengan firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Tartil, membaca Al-Quran dengan tajwid, irama yang benar. Kita pelajari Al-Quran, bagaimana bisa kita membacanya. Membaca Al-Quran dengan benar, maka kita tentu tidak boleh berhenti belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita, sehingga kita sampai kepada kesempurnaan membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran menurut ilmu tajwidnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, ini yang paling hebat, yang akan mengantarkan kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan, yaitu berusaha untuk dapat pandai menterjemahkan Al-Quran. Menterjemahkan Al-Quran tentu adalah menjadi pekerjaan yang sulit kalau kita katakan itu sesuatu yang sulit. Banyak orang mengira kalau kita belajar Al-Quran terjemah itu harus belajar setiapnya, setiap lembaran Al-Quran dari awal, dari halaman pertama, halaman terakhir. Tidak. Kalau kita mau tahu membaca Al-Quran dengan terjemahnya, tidak akan perlu semua lembaran Al-Quran kita beri terjemahnya supaya bisa. Bila kita mempelajari Al-Quran, karena Allah telah memudahkan buat kita membaca dan menerjemah Al-Quran ini, tidaklah

0: terlalu sulit kalau kita mau. Cukup kita baca terjemah, kita peri terjemah Al-Quran agak 10 halaman saja. Insya Allah halaman-halaman berikutnya akan bisa kita terjemahkan. Karena kalimat-kalimat, kata-kata dalam Quran artinya tidak akan berbeda. Cuma pasangan kata, pasangan kalimat yang berbeda. Tidak akan berubah arti masing-masing. Kalau wa pasti artinya dan, zalika artinya itu, hum artinya mereka, kum artinya kamu. Setiap kalimat-kalimat itu yang berjumpa, tentu artinya sudah sama. Maka kita tidak akan terlalu sulit, asal kita mau. Tapi kalau kita bayangkan sulitnya, mungkin sampai hari ini kita juga belum belajar terjemah Al-Quran. Karena membayangkan sulitnya, begitu banyaknya. Mari kita mempelajari arti Al-Quran. Karena pada sampai tingkat arti Al-Quran ini, insya Allah Al-Quran akan membimbing kita. Karena kita tahu Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Berbahasa Arab, bukan bahasa Arab. Tidak tahu kita kalau kita tidak menerjemahkan kepada bahasa kita. Baru kita dapat memahaminya bila telah kita terjemahkan. Baru lebih mantap lagi Al-Quran jadi petunjuk bagi kita. Kita lakukan langkah keempat, kelima, yaitu menerjemahkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran maksudnya. Menafsirkan Al-Quran menurut pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Baru sampai ke tingkat tafsir ini, barulah sempurna Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lebih lurus. Dan insya Allah, apabila Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita, maka kita dalam hidup ini akan beramal dan beribadah menurut petunjuk Al-Quran. Dan Allah SWT dan Rasulnya telah menjanjikan, siapa yang berpegang erat pada Al-Quran dan mengetahui isi kandungannya dan juga pada hadis Rasulullah SAW, dijamin kita tidak akan sesat selama-lamanya hidup dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran untuk menuju kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Johardi Datuk Bandaro Putih MA dengan judul Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Teman terbaik.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film Volvo mendapat sambutan hangat dari masyarakat Madura menjelang penayangannya di bioskop. Roadshow perdana yang digelar di Pulau Madura menjadi ajang pulang kampung bagi film yang mengangkat budaya Madura tersebut. Kegiatan roadshow diawali dengan pemutaran film di KCM Pamekasan dan dilanjutkan dengan Madura Fest. Antusiasme penonton terlihat tinggi menyusul rangkaian roadshow sebelumnya di sejumlah kota di Jawa Timur yang pada nonton. Volvo merupakan film produksi Skak Studios dan Sinemat yang disutradarai oleh Bayu Skak, dan film ini disebut sebagai film layar lebar Indonesia pertama yang mengangkat budaya Madura sebagai identitas utama ceritanya. Film Jangan Buang Ibu mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Film produksi Leo Pictures itu berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu tersebut lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan pada hari Minggu 5 Juli 2026. Capaian itu juga sekaligus menjadikannya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode akhir Juni hingga awal Juli 2026. Sejak hari pertama tayang, Jangan Buang Ibu konsisten menarik perhatian penonton. Film ini mencatat rata-rata 150.000 hingga lebih dari 200.000 penonton setiap hari. Produser sekaligus CEO Leo Pictures, Agung Saputra, mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat. Menurutnya, antusiasme penonton masih terlihat dari banyaknya studio yang penuh hingga memasuki hari ke-10 penayangan. Informasi terakhir, teman Pro 2, film animasi komedi Minions and Monsters menjadi bagian terbaru dari waralaba populer Despicable Me. Film produksi Illumination ini merupakan film ketiga dalam seri prequel Minions dan menjadi film ketujuh secara keseluruhan dalam waralaba tersebut. Film ini disutradarai oleh Pierre Coffin yang juga dikenal sebagai pengisi suara para Minion. Skenario film ditulis oleh Coffin bersama Brian Lynch, dilansir dari IMDb. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor ternama yang turut bergabung sebagai pengisi suara, diantaranya Trey Parker dan Allison Janney. Selain itu juga turut bergabung Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Zoe Deutsch, Bobby Moynihan, dan Phil Lamarr. Film ini juga menghadirkan berbagai karakter baru yang memperkaya jalan cerita, di mana beberapa diantaranya adalah monster misterius bernama Gumi, robot alien bernama Dort, serta sejumlah makhluk fantastis lainnya. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis.
1: Sudah merilis
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi ya.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang, damang.
1: Damang, let's go.
0: Wiss,
1: baru dah.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya, lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning Eagle.
0: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu awewe.
1: Awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle tuh.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, yeah. Boleh, yeah. Dong.
0: Dari mana nih?
4: Okay. Ayo, gitar. Gitar, gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa,
1: oh, Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
4: Okay. Katanya Paulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya.
5: Aduh.
1: Baru kemarin di kaweannya,
0: kaweannya. Oh, iya lagi, bener lagi.
1: Andri, Andri ya.
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut, lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama okay. saya Lucky.
1: Oke,
0: oke, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Okay. Mau siapa dulu nih?
8: Oh,
7: mau sweet nggak?
8: Sweet. 225.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Halo, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga, namanya Catur.
1: Oi.
6: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
7: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, oh okay. Alright.
6: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
7: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
9: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
9: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
9: Kayak
1: gitu.
9: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya, susah.
9: Licik gitu mikir.
1: Susah ya.
9: Susah. Emang zaman gini susah ya, percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
9: Emang loh, emang harus.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
9: Saling memuji.
1: Iya, kayak jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Kang, maaf Kang.
9: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
9: saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Singkat
8: Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru
1: makan ya, baru makan.
8: Dicas di bawah bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar, benar, benar, benar.
8: Pagi,
2: anak-anak MLM nih.
1: Bukan, bukan. Eh tapi btw, btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Bang, ini jangan terlalu serius.
4: Silakan. Oh ya ya ya. Silakan. Ya morning ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
4: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar
4: enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
9: Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Kang Andre kebetulan.
4: Salah satunya itulah.
1: Bos,
4: gimana Andre?
1: Bang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
9: Oke.
4: Seru-seruan terus.
9: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: usia. Usia aja ya.
1: Usia.
9: Nantinya.
4: Nanti. Gua baru lulus TK kemarin.
7: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrop?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
9: Taman kakak-kakak.
4: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan
7: benar. Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah. Okay.
7: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
4: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
4: 1 tahun cahaya.
9: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
7: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
4: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
1: Oh, yeah. Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
9: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke. Okay.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Bulan depan.
9: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua dulu, Catur.
9: Asa. Enggak, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
4: Iya. Bolehlah.
9: Enggak, ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
4: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
1: Zaman-zaman
9: kafenya Ari maksudnya.
4: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
1: Britpop.
4: Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal

0: apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya, untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
0: gitu ya, di kuping
1: resep pisah
2: serius bisa
1: iya
2: hande coy
0: sok atuh sanur bari bae 12 sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya,
3: ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
1: Iya, benar.
3: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
2: aneh.
3: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
3: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
0: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
4: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh sinkop-sinkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Teknikal banget.
1: Gokil.
5: Tapi boleh nontonin besok nih?
0: Boleh.
1: Kita datang. Boleh.
3: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
6: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hihi gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael
3: Jackson. Suara perut. Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
4: Udah dapat
1: ya. Member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
4: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
3: Terima kasih.
1: Boleh tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua ya Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
3: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
3: Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
3: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
4: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
5: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
3: Itu. Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Okay. Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
3: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
3: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
4: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar-benar.
4: Gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
4: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
2: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubi ada nggak rubi?
5: Tapi karena main kunci.
4: Nah, karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga.
0: Bener.
4: Jadi merasa kayak yang menderita. Gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
2: menderita.
4: Padahal mah ya enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
3: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Nah. Oke. Oke oke oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang sosial, kita sosial media gitu. Menurut Morigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur.
3: Kang Catur. Dewasa. Dosen.
2: Agim nih, Agim.
6: Oh, Agim. Ya caci anak ya. Kayak begini dong kacamatanya. Ya caci, kesini.
5: Nanti pakai
2: mana? Diem tapi kocak banget. Gimana kan?
6: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Ya general.
6: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
6: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
3: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
3: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
2: Lulus ya.
5: Lulus.
2: Coba apa?
5: Lagi.
0: Lagi.
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
5: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
5: Incep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Boleh sih.
5: Call a friend.
6: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
5: Kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
6: Ntar beneran lo disangka morning gue MLM.
2: Morning gue ternyata MLM.
5: Angkatannya langsung. Iya. Sharing relay dong.
2: Mahkotanya
5: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
2: Iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Kang Ari.
2: Iya. Oke.
3: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Lo terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, kan dapat ada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah.
2: Kayak
5: gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
3: Laki kok cerita.
6: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
5: Mereka lebat.
2: pada gak datang ke coffee shop gitu.
3: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
4: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus gak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita gak ngerasainnya kita gak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan,
3: yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
4: Ya, yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
4: Bener nggak sih?
2: Yeah, bener, bener,
4: ya kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, oh teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
3: Benar-benar. Yeah, yeah,
4: yeah. Gue bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gue bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, kan? Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya. Ya,
4: kan? Jadi jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
3: Oke. Benar-benar.
4: Cuman pagi doang sepi.
3: Siang, sore, malam nggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu pagi itu ya.
4: Doang.
3: Oh, iya benar.
4: Ya, siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ke pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Yeah, kayak
1: yang biasanya sleep call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
3: Pemain.
2: Oke.
3: Sambal.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright.
1: Lupa. Oke. Tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya, kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu. Ya kan?
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak. Dengar makanya puterin.
0: Iya.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok SP ya.
2: Gitu.
3: Besok SP ya.
0: Dikasih
3: SP langsung banget di SP.
2: Turun gua jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gua.
4: Turun lu jadi perunggu.
1: Iklan dari 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Okay.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitarnya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa. Ya.
3: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
4: kan.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram
1: ya. Dilihat ya.
5: Ada.
3: Gila.
1: Waduh. Debus. Barongsai gitu.
5: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba tuh.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cangkir.
1: Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke. Okay.
4: Di base camp di deket tempat kopinya dia gitu, yang nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
1: Oke.
5: Okay. Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh.
5: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
1: Tempel
5: gitu. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY ya.
4: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda.
1: Kok gitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya, kayak misalnya aduh gue gak bikin album, pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
6: paradigma gitu.
4: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin, kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
6: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
6: Teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
6: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
6: Enggak ya.
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Iku dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya.
6: Iya.
4: Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: STG marketing. Semuanya. STG marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya.
6: DIY
5: tapi hasilnya tetap bagus. Hasilnya. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
6: Itu dia.
1: Itu.
3: Namanya milik
1: Tuhan.
6: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah. Haleluya.
4: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
6: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
4: Iya benar. Nah,
6: akhirnya basi.
4: Basi.
6: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih ya kan?
6: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalan.
4: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
6: Benar.
1: Luar biasa.
6: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Nikmatin aja.
6: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
4: Iya, benar.
6: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
4: Benar, luar biasa.
6: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Semua.
1: Oke.
6: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
6: Di
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
6: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa nggak ada?
6: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Ada website.
6: Ada.
4: Di mana bisa dicek? morningigo.com.
6: Oke.
4: Bisa cek tuh.
6: Morningigo.
4: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
6: Alright.
1: Keren.
6: Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
4: Benar.
1: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
6: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
6: Ada live session berarti.
1: Live session ya.
6: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
6: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
6: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
6: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
6: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
6: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
6: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
6: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
6: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
6: Sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Ais keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
6: Benar.
1: Asik.
6: Oke. Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
6: Sudah siap? Ready?
1: Oke.
3: 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari toko komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 98.8 FM Pro2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat malam semuanya. Teman Pro2 balik lagi di jam 8 malam ini. Kita di Muda Bertakwa. Anyway teman Pro2, malam hari ini kita udah barengan sama Kak Resti lagi di sini. Teman Pro2 kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Resti, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri ini apa kabar?
0: Alhamdulillah aku baik.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa.
0: Luar biasa. Oke deh teman Pro2. Jadi sekarang ini kan udah ada Kak Resti lagi yang balik di sini nih. Nah, jadi ada lagi nih yang bakal kita bahas pastinya ya. Tapi sebelum itu teman Pro2, aku juga mau ingetin kamu nih buat yang pengen bertanya boleh banget ya. Langsung aja di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665508 dan juga bisa menyaksikan kita live secara langsung melalui YouTube Pro2, teman Pro2. Jadi langsung dicari aja RRI_Pro2Padang. Oke deh Kak Resti, nah kita ketemu lagi nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kangen aku gak?
0: Kangen. Dan teman Pro2 kayaknya juga kangen ya. Okay. Kangen. Nah jadi tuh kita malam hari ini teman Pro2 ini tuh akan ngebahas soal apa sih Kak Resti?
1: Okay. Temanya menarik nih.
0: Menarik, apa itu?
1: Stay halal, stay cool.
0: Stay halal, stay cool. Nah gimana tuh teman Pro2? Kan kita kalau coolnya udah ya, kita udah dapat banget nih. Cool udah cool banget, tinggal ditambah kas aja biar lebih dingin. Tapi tuh stay halalnya nih. Nah itu yang sering jadi tanda tanya, apakah kita sudah stay halal? Nah okay, itu dia tuh. Nah jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya boleh dulu Kak Resti dibuka dulu nih, dikasih dulu pencerahan untuk teman-teman Pro2. Silakan Kak Resti.
1: Okay, terima kasih. Nah stay halal, stay cool gitu ya. Nah kenapa kemudian kita bahas ini gitu ya? Karena sebenarnya di dalam Islam itu sebenarnya nggak susah-susah banget loh untuk hidup gitu ya. Kita cukup mengikuti aturan Allah. Nah aturan Allah itu cuma ada dua nih kan, halal dan haram.
0: Betul, ya. Betul.
1: Ini kita bicara tentang perbuatan ya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang perbuatan manusia itu cuma dilarang atau disuruh nih, diperintah gitu ya. Nah jadi standar kita itu sebenarnya berbuat itu hanya apakah ini perintah Allah atau ini dilarang oleh Allah. Oke. Cuman ya kenapa ini menarik menurut aku untuk dibahas gitu ya. Karena sekarang itu mengenyampingkan halal haram nih yang banyak nih. Yang penting aku cool ya, yang penting aku keren,
0: okay.
1: Trendy, aku ngikutin perkembangan zaman, ya, aku tidak tertinggal. Mungkin teman-teman Pro2 sudah sangat familiar dengan FOMO, fear of missing out gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau ada sesuatu yang baru gitu ya, terus aku harus ikutin ini tanpa bertanya dulu ini halal atau haram. Nah. Pertanyaannya, apakah kemudian di dalam Islam itu kita tidak boleh keren? Boleh banget, gitu ya. Toh di dalam sejarah Islam pun kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, bahkan penerus-penerus sahabat gitu ya, penerus-penerus pimpinan-pimpinan atau pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah gitu ya, setelah para sahabat, sebut saja misalnya kayak Muhammad Al-Fatih gitu yang menaklukkan Konstantinopel, itu kurang keren apa coba? Ya kan, atau seorang khilafah pada saat itu, khalifah pada saat itu Muhammad Al-Fatih ya, tadi udah aku sebutin. Terus kayak Abdullah bin Amrul Aziz ya, terus kayak Harun Ar-Rasyid gitu ya. Nah itu kan terus kayak kayak King Sulaiman di masa Turki Utsmani gitu. Nah itu kan para khalifah-khalifah yang pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang keren-keren gitu loh.
0: Betul.
1: Belum lagi juga para pemuda-pemuda seperti Ibnu Sina, seperti Al-Farabi, seperti Al-Khawarizmi gitu ya. Terus kayak Ibnu Haitim ya, yang menemukan lensa gitu ya. Tanpa Ibnu Haitim kita gak akan bisa kayak kacamata nih, blur nih ya dunia gini. Nah itu kan adalah tokoh-tokoh keren yang ada di Sumatera, Sumatera lagi di dalam Islam, gitu ya. Nah tapi kok kemudian sekarang nggak ada lagi tuh tokoh-tokoh keren itu, gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah itu pertanyaannya. Nah karena sekarang itu pemuda-pemudi sekarang itu mudah terbawa oleh standar-standar trendy di luar tadi. Ya contoh aja ya, seperti kafein atau kopi itu ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim. Tujuannya itu adalah agar mereka bisa begadang di malam hari untuk beribadah kepada Allah.
0: Tujuan awalnya.
1: Nah, jadi kenapa aku membawa fakta ini? Karena di dalam Islam itu apapun yang dilakukan oleh baik para ilmuwan muslim ataupun para pemuda muslim gitu ya, ataupun kaum muslimin pada saat itu semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah gitu. Jadi ada ini loh, ada niat awal yang sangat baik gitu loh, sehingga standarnya itu adalah karena Allah untuk Allah. Nah gitu loh. Makanya banyak kemudian keilmuan-keilmuan yang muncul di masa itu gitu. Nah sekarang kaum muslimin, pemudi muslim itu kemana gitu loh, pada kemana gitu. Nah ya, ya itu tadi, tujuan hidup kita-kita yang muda-mudi ini bukan lagi untuk meraih ridha Allah, tapi untuk mengikuti tuntutan yang ada di kehidupan. Nah, contohnya yang FOMO tadi gitu loh. Tanpa melihat ini boleh atau tidak. Beda dengan yang aku ceritakan yang kayak dalam sejarah sejarah Islam itu gitu loh. Banyak sekali pemuda-pemudi keren yang lahir di dalam sejarah Islam ya karena standarnya itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, lalu ya apakah kemudian tidak mungkin kejayaan pemuda-pemudi Islam itu kembali? Mungkin saja jika kemudian pemuda-pemudi Islam ini, ya kaum muslimin yang kita-kita muda-muda ini, kita muda gak sih? Muda ya?
0: Iya betul, kita muda kak, bukan muda-mudahan ya, tapi emang muda muda banget, muda belia kita.
1: Kan kita muda ya, jadi kita-kita ini sebenarnya kenapa sih harus ikut-ikutan sesuatu yang gak jelas gitu loh. Nah, kita harus kepada halal dan haram. Nah, cuman kan ini yang jadi masalahnya nih, ya. Nanti aku kalau kayak gitu aku nggak diterima nih di gitu loh. Aku nggak, nanti aku kalau kayak gini aku nggak diterima di circle aku. Nanti kalau aku begini aku nggak punya teman, aku nggak bergaul gitu loh. Pertanyaannya, yang akan membantu kamu masuk surga itu diterima oleh circle-mu atau malah hanya sebatas ya udah? Karena gini, kan Allah sendiri yang bilang ya di dalam Al-Qur'an gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi aku adalah orang yang bertakwa. Nah, kenapa kemudian kita malah mencari accept dari orang lain? Kenapa kita tidak mencari penerimaan dari Allah gitu loh. Kalau sekedar hanya untuk terlihat keren atau kemudian diterima di lingkungan kita, ya kenapa sih harus mengenyampingkan Allah gitu loh. Nah, jadi stay halal, stay cool itu begitu gitu loh. Kita tetap keren, tapi bukan berarti kita kemudian meninggalkan yang dilarang dan diperintah oleh Allah.
0: Oke, jadi itu stay halal, stay cool ya teman perdua. Kita tetap cool, tetap. Nah, tapi tetap dalam batasannya memang yang semua yang diajarkan di agama gitu teman perdua. Jadi sebenarnya, nah itu dia Kak. Jadi kan kalau sekarang kita tuh kayaknya apa ya, kalau gak diterima sama orang tuh kayaknya aduh gimana ya kehidupan ini akan berjalan nih, kita gak diterima sama orang-orang kayak gitu. Kita tuh lebih suka mencari, nih aku tuh nih menurut aku ya teman pro dua, banyak kita tuh yang mencari validasi manusia tapi bukan mencari validasi dari Allah gitu.
1: Quotes of the day itu kan?
0: Quotes of the day, validasinya dari manusia karena banyak banget orang-orang yang pengennya tuh di manusia tuh ada apa, haus pujiannya.
1: Iya.
0: Banyak bener. Banyak banget gitu. Tapi secara agamanya enggak gitu. Jadi tuh banyak yang kayak gitu ya teman pro 2 ya. Oke deh teman pro 2, ini ada yang nelfon juga nih Kak Resti, kita coba angkat dulu kali ya. Karena wah sabar dulu nih, karena apa, ngeheng. Sabar dulu nih. Nah tapi sembari itu sabar dulu ya yang nelfon ya. Karena emang apa, mixernya ngeheng. Ini jujur-jujur aja kita, emang kita kan jujur, salah satu sifat yang disukai Allah.
1: Masya Allah.
0: Nah, tapi nih Kak Resti, kalau kita menjadi muslimah atau menjadi muslim yang cool gitu ya. Nah mungkin tuh kita kan ini mental nih gitu. Kan sekarang zamannya anak muda, aduh mental aku gak kuat gitu.
1: Bener
0: nah,
1: banget.
0: Nanti tuh kalau sampai orang-orang gak terima aku, aku nanti depresi, aku cemas, aku. Nah itu kan jadi mental aku, nah suka kayak gitu tuh. Apa ya alasan-alasannya tuh. Nah menurut Kak Resti harusnya kita tuh kayak gimana tuh untuk menjadi seorang muslim yang stay halal, stay cool ini.
1: Oke. Contoh yang paling sering aku temuin ya di kalangan muda-muda kayak kita-kita ini, aku kayak dari kayak minta validasi banget, aku harus
0: validasi muda. Iya, tapi ini kita memang muda, kita memang muda, itu memang kenyataannya.
1: Jadi kalau di kita-kita yang muda yang paling sering aku temui itu kayak gini loh, ini jelas-jelas nih haram nih ya, contoh apa ya, kayak nah ini deh minum-minuman yang haram gitu ya, miras deh miras gitu ya. Oke. Supaya dia bisa keterima gitu loh, kayak nggak apa-apa deh coba satu teguk dua teguk, yang penting aku nggak dibilang cupu.

0: Ya. Hmm. Itu kan karena ketakutan nanti aku tidak punya
1: teman. Gitu.
0: Sebenarnya Allah itu menciptakan manusia itu lengkap dengan naluri loh. Hmm. Nah, salah satu naluri yang Allah berikan kepada seorang manusia ketika lahir itu adalah namanya naluri bako, di mana dia ada eksistensi nih. Kita itu sebuah kewajaran loh, kewajaran untuk kayak aku itu butuh diakui, itu wajar. Nah, cuman kan masalahnya validasi kayak mana gitu ya. Ibaratnya gini nih, kita kalau ditoyor orang pala kita pasti ada keinginan buat bales kan.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Atau kalau misalnya kita kayak kita jalan nih terus ada orang lihat kita kayak head to the to kayak gitu kan. Terus kayak kita kayak merasa salah apa ya gue ya gitu ya. Atau misalnya kayak kita di kelas deh dulu waktu kita zaman-zaman ke sekolah gitu kan, pengen banget jadi juara, pengen banget eksis. Itu sebenarnya nalurinya loh. Itu bukan sesuatu yang salah. Cuman, nah di sini nih Allah itu ngasih kita naluri lengkap sama akal.
1: Ya, betul.
0: Nah akal itu fungsinya apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena sebenarnya manusia itu sebenarnya ada dua hal, ada fujuraha wa taqwaha. Ada fujurnya dan ada takwanya. Nah, di situ guna akal untuk menuntun manusia itu untuk melakukan sesuatu yang fujur atau sesuatu yang takwa. Nah, sekarang kita itu keinginan kita untuk eksis, keinginan kita untuk diterima, keinginan kita untuk menjadi orang yang dikenal oleh orang, atau keinginan kita untuk bersosial dengan manusia yang lain, itu tolong dituntun dengan akal. Nah gitu loh. Apakah kemudian penerimaan kepada manusia ini sesuatu yang diinginkan oleh Allah atau tidak gitu loh. Kan jika kemudian sesuatu itu mengantarkan kita kepada keburukan, lebih baik kan kita ditinggalkan. Nah,
1: betul.
0: Kesehatan mental kita itu kan sekarang itu diacak-acak dengan ini kan, dengan standar-standar yang yang sebenarnya nggak ada nih gitu loh. Ibaratnya gini nih, nanti kalau aku tidak diterima di sini, aku nggak punya teman dong gitu loh. Nah, apakah teman itu dipastikan teman yang akan membawa kita ke surga atau enggak?
1: Ya belum tentu.
0: Nah, belum tentu gitu
1: belum
0: loh.
1: Belum tentu.
0: Jadi kalau kita kemudian menjadikan penerimaan manusia itu sebagai standar hidup kita, dan itu sebenarnya adalah sebatas naluri tanpa ada tuntunan dari akal, ya wajar. Akhirnya kita kayak kecemasan, ketakutan sendiri gitu loh. Coba kalau misalnya naluriah kita untuk divalidasi, naluriah kita untuk eksis tadi, naluriah kita untuk diterima di masyarakat itu kembali kepada standar Allah yang dituntun dengan akal tadi, ya mau ibaratnya mau gue dibenci oleh seluruh dunia pun aku punya Allah gitu loh. Nah, contoh ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, itu semua orang kafir Quraisy itu membenci loh. Ini kan udah sejarah yang sebenarnya kita udah tahu kan,
1: betul,
0: di fitnah, Rasulullah dilempari dengan isi perut onta, Rasulullah dilempari dengan kotoran. Itu kenapa? Karena Rasulullah membawa sebuah ajaran yang langsung dari Allah, dan itu tidak divalidasi oleh orang kafir yang di Mekah. Kurang apa dengan dibanding kita yang cuman tidak divalidasi oleh circle kecil. Nah, tapi kenapa kemudian Rasulullah bertahan? Karena Rasulullah tidak menggantungkan validasinya kepada validasi manusia. Tapi validasi siapa? Validasi dari Allah. Kebenaran dari Allah. Biarkan seluruh dunia membenci, selama Allah bersamaku, aku akan tetap baik-baik saja. Quotes of the day.
1: Oke, langsung ya. Quotes of the day itu teman Pro2. Tapi aku juga pernah baca soal Nabi Muhammad nih teman Pro2. Ada yang bikin quotesnya gini. Nabi Muhammad itu kalau dibilang soal mental sih banyak banget tekanannya.
0: Bener.
1: Dari lahirnya juga
0: yatim piatu.
1: Terus ditinggal sama keluarga dan segala macem. Dan sampai dalam seluruh perjalanan hidupnya itu selalu ada cobaannya. Mental siapa sih yang akan hancur lebur kalau udah ada di posisi itu gitu. Nah, tapi Rasulullah selalu baliknya itu baliknya jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Ada yang bikin quotes kayak gitu kalau nggak salah sih waktu itu ya. Jadi tuh kalau dibandingin sama kita emang bener sih teman-teman. Sehancur-hancurnya mental kita, ah kalau kita

0: posisi Rasulullah kayaknya emang lebih hancur kita deh. Kayaknya kita nggak tahu caranya untuk, aduh Allah, gimana ya besok mau hidup nggak nih rasanya kalau kita yang ada di posisi itu kali ya.
1: Tapi ada loh satu hal yang sebenarnya kita bisa tiru dari Rasul gitu loh.
0: Yaitu
1: Rasul itu ketika memiliki sebuah pertanyaan, baik apakah karena ada ujian ataupun ada cobaan atau meminta jawaban Allah, Rasulullah itu menepi, berkhalwat. Termasuk kan ketika Rasulullah itu menerima wahyu pertama di Gua Hira, itu kan Rasulullah itu sedang menepi, berkhalwat kan, menyendiri gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita-kita kayaknya kaum-kaum muda ini kan suka kayak gitu sebenarnya kan.
0: Iya, betul betul betul.
1: Iya kan? Ya kalau kita bisa kayak tadilah, aku enggak diterima nih oleh circle aku karena aku kokoh dengan pendirian aku dengan Islam misalnya. Ya udah gitu loh, enggak usah kemudian kita mencak-mencak, oh aduh mental aku kena, enggak usah gitu loh. Ya cukup kita menyendiri saja dengan Allah gitu loh. Ya kan, duduk betul, di kedai kopi, minum kopi bentar, merenung kan ya.
0: Okay.
1: Atau mungkin ke mana kek, ke sungai, ke goa atau kemana kek
0: ke
1: kalau mau.
0: Nah, kalau kita gua yang di Padang udah apa ya? Lubang Jepang ada sih.
1: Iya ya.
0: Ada.
1: Yang ini ada enggak sih yang di bukit?
0: Iya, Karang di bukit
1: Putih itu. Ya enggak sih?
0: Di bukit ini Kak, kalau Lubang Jepang tuh daerah Gunung Pangilun situ-situ.
1: Ada lagi yang ngalau nih. Ini kayaknya
0: ngalau juga ada.
1: Beda.
0: Beda pembahasan ya. Kita mencari tempat healing nih habis ini, teman-teman.
1: Jadi Ana kan healing itu kan hobi kita-kita ya.
0: Iya, betul betul betul betul. Nah, jadi tuh bisa sih sebenarnya teman Pro 2. Nah, tapi kita ke WhatsApp dulu ya. Kak Resti ya, soalnya tadi nih yang nelpon bisa lagi, udah aman. Udah aman ya. Jadi bisa lagi di 0751274822. Oke deh, kita ke WhatsApp dulu nih, kita baca ya. Assalamualaikum Kak, aku Nisha. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya istiqomah untuk benar-benar menjalani hidup sesuai ajaran Islam? Bagaimana caranya istiqomah nih? Mungkin nih kalau anak-anak muda ini, aku berubah deh, aku hijrah deh. Mungkin lagi ada kajian siapa, aduh ikutan deh biar hijrah gitu kan. Itu kan banyak juga nih yang kayak gitu ya kayak. Tapi kita menghargai itu teman Pro 2 karena ada keinginan untuk ikut sekedar mendengarkan, siapa tahu dapat hidayahnya di sana gitu. Cuman kan gini, abis itu kayak udah deh hari ini, besok balik lagi ke setelan awal. Nah, gimana tuh Kak Resti caranya supaya kita tuh benar-benar bisa istiqomah, bisa stay halal dan stay coolnya tuh gimana tuh biar dapetin itunya, istiqomahnya?
1: Yang bertanya tadi Nisha ya?
0: Nisha, betul.
1: Oke, terima kasih Nisha. Istiqomah itu emang gak gampang. Yang gampang itu istirahat.
0: Aduh, itu banget sih. Itu banget sih tuh gampangnya.
1: Iya. Jadi untuk istiqomah itu, kamu itu ya, gak Nisha aja sih, kita-kita juga ya. Jujur ya, aku pun gitu kan, dari ini pun pasti ngerasain kan, yang namanya iman itu kan naik turun ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Gak ada
0: betul.
1: Orang rasain, mungkin ada ya, tapi kalau aku sendiri nih ngerasain gitu ya, untuk mempertahankan konsistensi ketakutan kepada Allah, keimanan kepada Allah itu luar biasa memang gitu loh. Nah, hal yang pertama kita harus pahami adalah keyakinan kita kepada Allah itu. Nah, ingat gak sih kita pernah bahas akidah?
0: Betul, betul, nah, betul.
1: Kita ikatkan dulu diri kita kepada Allah. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi, ya apapun yang kemudian datang ke kita, ibaratnya meskipun satu dunia membenci, meskipun satu dunia memusuhi gitu ya, selama kita mengikatkan diri kita kepada Allah, kita aman.
0: Ya betul, nah, betul.
1: Keterikatan kepada Allah itu yang membuat kita akhirnya sederas apapun ujian gitu ya. Ya udah enggak apa-apa gitu loh. Yang penting aku ada Allah gitu loh. Nah, kan yang membuat iman kita naik turun itu kan adalah takdir hidup kita ya. Siklus hidup kita sebenarnya.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau ada orang yang di dalam bahagia dia lupa dengan Allah, tapi udah sedih baru ingat Allah gitu loh. Nah, tapi kan enggak mungkin kita pengennya sedih terus gitu loh. Maunya kan di dalam bahagia pun kita ingat Allah. Nah, kita harus sadar dulu gitu loh. Allah itu gak akan pernah ninggalin kita selama kita pun gak ninggalin Allah gitu loh. Ya, bahkan di saat kita lupa bahkan ninggalin Allah aja, Allah itu gak kemana-mana gitu loh. Allah itu tetap ada sama kita. Nah, itu yang harus kita pahamkan. Dan yang kedua, lingkungan itu berpengaruh.
0: Oh, okay. Ya sih.
1: Lingkungan itu amat berpengaruh. Kenapa? Nih, kita lagi ada masalah nih. Misalnya nih, kita ada masalah, terus kita curhat nih sama teman kita. Kalau teman kita itu tipe yang ya udah deh, gak apa-apa deh kamu ada masalah kan, yuk main sama aku. Terus mainnya itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita pada maksiat, bahaya.
0: Betul.
1: Tapi kalau coba lingkungan kita, oh kamu ada masalah, yuk sini duduk dulu, tenang dulu, yuk kita jajan bareng dulu, yuk kita makan dulu, gitu ya. Nah terus habis itu kita, eh kayaknya kita sholat zuhur bareng yuk. Nah terus misalnya, eh ini aku ada buku, kamu baca yuk. Eh besok kita datang ini yuk, gitu. Lingkungan seberpengaruh itu loh.
0: Betul, betul.
1: Makanya memilih teman yang akan menjadi teman sampai di akhirat itu sangat penting. Memilih lingkungan, betul, betul. Karena gimana kita mau istiqomah kalau teman kita gak dukung. Ibaratnya nih, oh Nisha ya tadi ya, Nisha pergi kajian gitu loh. Kalau teman-temannya gak dukung, ya pasti akan muncul cemooh mungkin, atau muncul hal-hal yang ini mungkin gitu ya. Nah seluruh, pertama tadi kan mengikatkan diri dengan Allah, betul. Yang kedua
0: lingkungan.
1: Nah yang ketiga ilmu.
0: Ilmu,
1: jangan bosan belajar. Nah itu dia. Karena gimana kita bisa istiqomah, gimana kita bisa kemudian dekat dengan Allah, kalau ilmu kita di situ-situ aja.
0: Sampai ya, sebatas kan? Itu.
1: Iya, kita masih bermodalkan ajaran guru PAI kita ketika SD. Ketika kita sudah tamat kuliah karena enggak ada ketemu lagi dengan mata kuliah atau mata pelajaran PAI, ya udah, enggak ada guna lagi gitu loh. Maka belajar, jangan berhenti gitu loh. Dan belajar itu kan syaratnya harus ada gurunya kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Ya, enggak hanya sekedar oh, aku ada kok baca buku. Ya enggak, itu ya otodidak, tapi kita butuh guru. Makanya datangilah kajian-kajian yang kemudian bisa menambah ilmu kita, khususnya ya terkait Islam dan terkait mengenal Allah, gitu loh. Ya selama kajian itu adalah kajian yang benar, ya gak masalah datangi gitu loh. Jadi memang kita cari gurunya gitu. Jangan kemudian dari 24 jam sehari semalam yang dikasih Allah, tapi kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk belajar Islam. Itu rugi banget gak sih? Nah makanya mungkin tiga itu aja ya untuk
0: Oke, oke, oke. Jadi itu ya, Nisha ya. Semoga bisa lah ya menjadi apa ya, menjadi caranya juga untuk istiqomah. Karena jujur istiqomah tuh susah banget. Susah banget. Tapi aku punya teman namanya istiqomah. Kayaknya itu kali ya dikasih orang tuanya biar anaknya istiqomah. Tapi teman aku beneran namanya ada istiqomah.
1: Panggilannya apa, Isti?
0: Isti. Isti, tapi teman aku sekarang ada di Jepang.
1: Masya Allah.
0: Tapi teman aku, aku promosi teman aku lagi nih. Nggak, tapi itu tapi namanya istiqomah tuh emang sulit gitu teman produk. Mungkin aku tuh setuju sama kata Karisi tadi, ketika kita sedang jatuh, sejatuh-jatuhnya, aduh kita ingat Allah bang setiap saat, kita ingat ya Allah gimana ya. Tapi ketika kita bahagia, nah kita gak bisa dinaik juga. Ada momen-momen yang mungkin kayak kita lupa gitu, bahwa kita emang ya udah ini happy, nikmatin dulu kesenangan ini gitu. Tapi lingkungan memang berpengaruh sih teman pro 2 ya. Kalau misalkan nih, karena aku tuh pernah nih Karisi, kayak aku tuh waktu itu mau ikut kajian gitu, mau coba-coba nih, kayak aku mau ikut kajian deh. Terus nih ada nih, adalah orang-orang terdekat aku kayak gini, kajian siapa?
1: Ngapain?
0: Gitu. Apa itu? Gitu. Jadi mungkin ada stigma-stigma yang tidak ini juga ya. Cuman ya selama niat kita memang untuk menuntut ilmu di arah yang baik ya, gak apa-apa teman perdua, jalanin aja, jalanin aja. Ya, jadi itu deh istiqomah. Mari kita terus belajar.
1: Iya.
0: Oke, oke deh teman pro 2. Tapi nanti kita masih bakal lanjut lagi, Karesti, nanti kita lanjutin lagi. Dan buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget loh teman pro 2. Semua device kita sudah aman. Jadi boleh banget di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-665-908. Tapi nanti kita bakal lanjutin lagi teman pro 2. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Stay and enjoy terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.
3: Matiin HP dulu ah.
4: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
3: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
5: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
6: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
11: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Muda Bertakwa, teman Produa, dan masih barengan sama Kak Resti juga di sini. Nah, kita masih di pembahasan kita nih, teman Produa ya. Pembahasan kita malam hari ini mengenai stay halal, stay cool. Oke, oke deh. Nah, kalau mau ngeliat manusia-manusia cool, lihat kita deh. Nah, kita nih tiba-tiba NPD ya. Tapi jangan gitu, enggak boleh NPD ya, teman Produa. Nah, tapi nih Kak Resti, tadi kita udah ngebahas juga karena ada yang nanya soal istiqomah tadi kan ya, untuk menjalani kehidupan ini. Nah, tapi ini juga ada yang bertanya, kayaknya kita coba angkat dulu deh yang bertanya ini ya. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Produa.
1: Halo, selamat malam Kak De.
0: Iya, Fitro lagi. Apa kabar Fitro?
1: Alhamdulillah Kak De.
0: Sehat, sehat. Oke deh Fitro, sekarang kita ngebahas stay halal, stay cool. Nah, ada pertanyaan kan nih Fitro?
1: Ya, assalamualaikum Kak Resti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sebelumnya agak menyimpan, soalnya saya pernah mengalami atau menyaksikan langsung yang namanya sakratul maut.
0: Sakratul maut.
1: Ada orang ini, maaf ya, kebetulan kan yang dari kan ingat saya kan, jadi tentang ciri-ciri sakratul maut itu sebenarnya apa sih tanda-tandanya yang diberikan kepada orang yang akan meninggal itu, apa tanda sakratul maut itu? Okay, yang pertama. Berhubung dengan sakratul maut juga, apabila orang tidak bisa membaca la ilaha illallah, lalu kita harus bagaimana itu? Dan ada orang itu dia tidak sadar itu kan, bagaimana caranya dan apa yang kita ini waspadai, yang harus kita lakukan ketika orang itu tidak bisa baca la ilaha illallah, ada nggak bacaan lain yang harus dilakukan?
0: Bagaimana
1: orang sakratul maut itu meninggal itu dalam keadaan tidak sadar?
0: Oke, Fitro. Jadi inti pertanyaan, pembahasan pertanyaan Fitro malam hari ini soal sakratul maut ya, Fitro ya?
1: Iya.
0: Oke. Nanti dijawab ya, Fitro ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fitro memang selalu out of the box dan out of topic. Tapi gak apa-apa, Fitro. Tapi nanti kita akan coba jawab juga ya, Kak Resti ya. Nah, buat kamu teman Pro 2 juga masih boleh bertanya di 0751-27482. Atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Nah, oke Kak. Sakratul maut. Tapi tuh, gak apa-apa juga Fitro, karena ujungnya manusia juga akan kesana ya. Kita kan akan bermuara di situ juga nih semuanya. Nah, gimana tuh Kak Resti kira-kira dari pertanyaan Fitro tadi, tanda-tandanya, dan gimana kalau orang tuh gak bisa nyebut nih dan dalam keadaannya tidak sadar gitu meninggal dunianya? Nah, gimana tuh Kak Resti?
2: Oke. Fitro ya namanya.
0: Fitro, betul-betul. Okay. Betul.
2: Terima kasih Fitro pertanyaannya. Sakaratul maut, intinya maut ya. Ya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu kapan dia akan meninggal, itu pasti.
0: Betul. Ya.
2: Tapi tanggal kita dan waktu kita akan meninggal itu sebenarnya sudah Allah tentukan gitu ya. Nah, tapi itu rahasia Allah dan kita nggak tahu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita ya menyiapkan menghadapi itu, gitu ya, menghadapi sakaratul maut itu. Jadi kalau ditanya tanda-tanda orang mau meninggal itu kayak mana ya, kalau orang tahu dia akan meninggal ya berarti kan dia tidak mempersiapkan. Kalau misalnya dia tahu nih, oh aku meninggal satu pekan lagi nih kayaknya nih. Nah, bisa aja kan satu pekan itu baru dia kemudian beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, makanya kenapa dirahasiakan oleh Allah ya, salah satunya agar kita itu tidak terfokus kepada kapan kita meninggal, tapi terfokus kepada apa yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggal gitu loh. Jadi tanda-tanda orang akan meninggal itu ya mungkin memang banyak berseliweran, ada yang tandanya beginilah, begitulah gitu ya. Tapi itu tidak bisa kita jadikan standar baku gitu ya. Karena sesungguhnya ya satu-satunya yang tahu kapan kita meninggal itu ya Allah gitu. Nah, cuman kebiasaan sakratul maut itu adalah, maaf, bagaimana kondisi kita di sakratul maut itu adalah dilihat dari kebiasaan kita loh sebenarnya. Ya. Kalau kita tidak terbiasa menyebut Allah, menyebut asma Allah, menyebut nama Allah atau mensucikan Allah selama kita hidup, ya gak mungkin lah tiba-tiba aja ketika kita sakratul maut itu langsung ingat Allah gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, makanya biasakan aja dari sekarang untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk dalam kondisi apapun gitu ya, kita tetap banyak mengucapkan asma Allah gitu ya. Semoga nanti di sakratul maut kita ya tidak perlu harus aku mau meninggal nih, aku nyebut la ilaha illallah dulu, enggak, tapi itu udah kayak sebuah kewajaran aja gitu loh. Ya habit kita sebenarnya akan menentukan bagaimana kita kemudian di sakaratul maut itu. Kalau habit kita jauh dari Allah, ya kita lihat aja, karena sebenarnya sakaratul maut itu sakit banget loh. Ya kan, dan dalam kondisi yang tidak sadar, dalam kondisi yang sangat sakit itu gitu ya, ya yang akan menentukan kita bisa atau tidaknya menyebut asma Allah ya dengan habit kita selama hidup lah gitu.
0: Gitu Fitro ya. Jadi semoga Fitro juga puas dengan jawabannya. Tapi emang ya Fitro, kalau misalkan nih kita biasa ngomongnya yang gak baik-baik gitu ya, nah sampai kita akan meninggal mungkin juga itu doang nih yang akan ada di kepala kita, karena ibaratkan apa? Udah terlanjur hafal.
2: Iya.
0: Udah terlanjur hafal di luar kepala, makanya kesebutnya itu terus. Gitu, tapi itu benar juga loh Fitro ya. Tapi itu juga kalau misalkan kita selalu menyebut nama asma Allah gitu ya, kita selalu mengucapkan hal-hal yang baik, itu juga bisa membuat kita jadi muslim yang cool juga ya kan, Kak Resti ya. Nah gitu tuh, karena tuh sekarang nih Kak Resti, ini salah satu yang ada di anak muda juga nih. Kalau misalkan nih ada apa-apa kaget sedikit kayak, what? Ada bahasa-bahasanya, ding, kok bisa sih? Nah, gitu. Ya. Takut banget loh. Nah, itu kan bahasa anak-anak zaman sekarang nih. Jadi, kayaknya kan kalau misalkan, biasanya kalau kita kaget tuh kayak, astagfirullahalazim. Nah, bisa di hal-hal yang kayak gitu loh, teman Prodo. Ada hal-hal yang sesimpel itu ya, kayak. Nah, gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang kan enggak. Enggak, bukan yang enggak ada, tapi kebanyakan gitu ya.
2: Mostly ya.
0: Mostly. Nah, tapi ini juga ada yang nelpon lagi nih. Tapi ini kalau Fitro lagi kita tutup ya. Enggak bercanda Fitro, coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Wah, mati nih teleponnya. Coba boleh lagi di telepon lagi ya. Halo. Nah, kenapa nih enggak masuk teleponnya? Coba. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, ini mas saya lagi ini masuk dunia kak.
0: Oke Fitro.
1: Ada orang ini ketika kemarin dia badan itu mendinginkan dari pokoknya dari berapa hari sebelum meninggal itulah itu.
0: Nah oke oke oke.
1: Saya pernah melepas langsung nih.
0: Oke gitu. Oke baiklah Fitro. Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fitro mungkin masih mengganjal gitu ya. Ya, jadi pokoknya at least pembahasan sakratul maut tadi sudah dibahas sama Kak Resti ya, Fitro ya. Oke deh. Jadi sekarang kita balik lagi ke stay halal, stay cool ya, teman Pro 2. Nah, kalau menurut Kak Resti nih, dengan kebiasaan-kebiasaan kita sekarang nih, apalagi yang muda-muda gitu ya, dan yang mudah-mudahan ini juga ya kan, ada yang muda-muda dan mudah-mudahan ini, nah kebanyakan nih memang apa ya, dari gaya hidup segalanya kan dianggap hal wajar ya kan. Segalanya itu dianggap yaudah wajar aja sih gitu. Kayak enggak kok, normal kok, padahal itu di dalam agama dilarang, seperti yang kayak minuman keras dan segala macamnya gitu. Nah, tapi tuh mungkin kayak kebiasaan-kebiasaan kecil nih, kayak misalkan nih, ini ada misalkan makanan punya teman, ambil aja kali ya gitu. Nah, terus juga mungkin kayak apa ya, di dunia pekerjaan mungkin. Nah, kalau di pekerjaan kayak nggak ngerjain, kayaknya nggak apa-apa deh, absen aja, nanti pergi dulu bentar. Nah, itu kan ada apa ya? Sebenarnya kan di dalam apa ya, di dalam Islam kan itu juga sebenarnya hal yang tidak baik untuk dikerjakan gitu, dan itu sudah dianggap normal aja nih gitu. Nah, itu juga banyak kejadiannya. Menurut Kak Resti gimana tuh? Hal-hal yang sebenarnya terlihat simpel tapi ternyata salah tapi dianggap normal.
2: Oke. Dosa itu ya, baik itu dia kecil atau besar, dosa kan?
0: Dosa, betul ya
2: betul kan? Betul sih. Ya kan, kan nggak ada kalau dosanya segini ya udah deh, karena dia berat ke kecil ya udah dianggap nggak dosa gitu kan, nggak ya. Tapi ya dosa itu ya, yang namanya itu dilarang ya dilarang gitu loh. Nah, kalau aku boleh membahasakan gitu ya, kita yang muda-muda dan mudah-mudahan panjang umur ini ya. Itu kebiasaan kita itu kayak mengambil syariat atau aturan Allah dalam Al-Quran, baik Al-Quran atau hadis, itu kayak prasmanan gak sih?
0: Iya betul.
2: Iya kan?
0: Betul.
2: Padahal nih, Al-Quran itu, Sabtu Al-Quran full itu, itu gak boleh dipilih-pilih loh ayatnya. Gak boleh dipilih-pilih. Oh, ini haram, tapi susah nih aku tinggalin, ya udah nggak apa-apa deh dikit gitu. Mm-hmm. Padahal nggak boleh sebenarnya. Mm-hmm. Memang harus total gitu ya. Mm-hmm, memang betul. Harus komplit sempurna kita melaksanakan apa yang dikasih oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu gitu. Mm-hmm. Nah, jangan kita pilih-pilih gitu. Nah, termasuk kayak tadi tidak amanah dengan amanah pekerjaan, mm-hmm, misalnya, atau ya udah deh ambil comot-comot dikit tanpa izin, mm-hmm, gitu ya. Nah, meskipun itu seakan-akan sepele gitu ya, mm-hmm, tapi selama itu dilarang oleh Allah, ya jangan dikerjain gitu. Karena, mm-hmm, memang gak bisa, di dalam Al-Quran itu emang harus total, mm-hmm, ketaatan, betul, kepada Allah itu harus total. Mungkin ini quotes of the day lagi ya, mm-hmm. Nah, catat nih
0: kita catat dulu.
2: Ya, Allah itu ngasih kita hidup itu total, tapi kok, mm-hmm, kita tidak mau menyisihkan hidup kita ke Allah itu juga secara total gitu, mm-hmm. Nah, jadi yang namanya stay cool dan stay halal itu ya udah ikutin aja kata Allah, udah gitu loh. Hmm. Ya selama itu baik bagi Allah, ya otomatis juga baik bagi kita gitu. Nah, dan secara keseluruhan Islam itu juga tidak membawa kepada keburukan, malah kan rahmatan lil alamin, ya.
0: Betul, betul, betul.
2: Nah, cuman kan kembali lagi, kita itu selama ini membiasakan hal yang salah, bukan membiasakan hal yang benar, mm-hmm, gitu loh. Meskipun orang satu dunia menganggap itu adalah hal yang salah, tapi ketika di dalam Al-Quran itu benar, ya udah kerjain. Mm-hmm. Nah, tapi kan sekarang semua dunia menganggap itu hal biasa, mm-hmm, ya udah deh aku kerjain aja, toh satu dunia juga menganggap itu hal biasa, mm-hmm, gitu loh. Gak bisa gitu konsepnya. Konsepnya adalah mau satu dunia ngerjain tapi kata Allah itu dilarang, ya udah tinggalin, mm-hmm, ya. Bahkan di masa Rasulullah itu, ketika dalil tentang keharaman khamar itu pertama kali turun, itu pasar di Mekah ya pada saat itu, itu sampai benar-benar mereka tuh mecahin kendi, mm-hmm, itu loh, kendi-kendi anggur itu, mm-hmm, saking mereka itu takut gitu, mm-hmm, loh, karena dalil keharaman khamar itu udah turun.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gak ada tunggu-tunggu nanti besok, mm-hmm, karena gini loh, aku pernah loh ketemu sama beberapa orang yang besok aja deh.
0: Ah, oh, ya. Yeah.
2: Besok aja deh. Emang yakin besok pagi masih buka mata?
0: Ngeri banget kalau gitu ya. Itu ngeri banget sih. Tapi ya itu benar juga, itu benar juga. Itu sama kayak ini, teman pro 2, kalau kita pengen diet, udah deh besok deh kita mulai nih, besok kita mulai. Nah, emang besok yakin?
2: Ya kan. Nah, kalau diet mulai besok sih kayak enggak apa-apa ya. Mm-hmm. Meskipun enggak diet juga besoknya. Mm-hmm. Tapi kalau besok aja deh aku sholatnya, besok aja deh aku nutup auratnya. Emang yakin?
0: Emang yakin besok? Besok nih.
2: Jangan sampai aku sholatnya besok aja deh. Deh besoknya disolatin orang.
0: Waduh, ngeri banget kalau itu ya. Jangan sampai itu, teman pro 2. Dan juga tuh ya, aku juga noted banget nih, apa, mencomot-comot. Ini bukannya maksudnya gimana juga, tapi itu banyak yang mencomot-comot ayat Al-Quran yang emang sesuai aja sama kita nih. Yang gak sesuai kita tinggal. Nah itu banyak. Banyak kayak, nah itu aku banget tuh gitu. Dah aku, yaudah ini aja deh gitu. Maksudnya tuh yang lain tidak dibaca, tapi yang bagian yang itu doang tuh gitu.
2: Novel aja kita baca, satu bab kita tinggalin, itu, mm-hmm, gak nyambung kan.
0: Betul,
2: itu
0: betul.
2: Itu buatan manusia. Nah, ini buatan Allah. Uh-huh. Maksudnya kayak Allah yang berfirman, uh-huh, dan kemudian ada di Al-Quran, uh-huh, dan itu kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Uh-huh. Lah kok berani banget kita ngambilnya separoh-separoh?
0: Nah, itu dia tuh, teman pro 2. Jadi kalau mau baca, baca keseluruhannya.
2: Dan diamalkan.
0: Diamalkan gitu ya, betul. Diamalkan, dibaca, diamalkan, dipahami kalau bisa. Gitu ya. Aduh, oke deh teman pro 2, baiklah. Tapi tidak terasa Kak Resti, ternyata obrolan kita sudah mau selesai ya. Ternyata sudah mau jam 9 juga. Tapi sebelum kita close, Kak Resti boleh dikasih apa ya, quotes of the day.
2: Udah banyak dari tadi ya.
0: Iya, udah banyak, day. Udah banyak. Tapi dikasih closing statementnya dulu untuk pembahasan kita malam hari ini. Silahkan Kak Resti.
2: Oke. Closing statementnya ya, untuk teman-teman muda ya, kita-kita ini gitu ya, kita tidak dilarang oleh Allah menjadi pemuda yang kreatif, pemuda yang keren, pemuda yang berpengaruh gitu. Malahan ya yuk menjadi pemuda yang produktif, yang memberikan dampak, khususnya ya dampak terhadap kaum muslimin, kepada Islam ya, kepada peradaban Islam ke depan gitu. Cuman ya, kembali lagi lah kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya kita kerennya hanya di dunia, dunia hanya sementara.
0: Mm-hmm.
2: Cobalah kita untuk membangun kerennya itu di akhirat gitu ya. Karena kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia akan ngikut. Tapi kalau kita ngejar dunia, bagaimana jika kemudian dunia ini meninggalkan kita, nanti ketika di akhirat kita gak ada bekal apa-apa.
0: Mm-hmm.
2: Ya, udahlah kita gak cool di dunia, di akhirat kita on fire nih.
0: Mm-hmm.
2: Di neraka kan.
0: Iya, terlalu kita di neraka.
2: Nah, jadi yuk mari-mari yuk kita sama-sama kita menjadi pemudi dan pemuda Islam yang keren, pemuda-pemudi Islam yang tidak meninggalkan Allah, tidak mm-hmm. meninggalkan aturan Islam. Pemuda-pemudi Islam yang bangga dengan identitas keislamannya mm-hmm. gitu ya. Dan yuk sama-sama kita mengejar akhirat gitu loh. Karena dunia hanya sementara. Gak ada orang yang bisa hidup di dunia ini lama-lama.
0: Mm-hmm.
2: Nah, lalu kenapa kita takut kayak tadi, nanti aku ditinggal oleh orang karena aku tidak mengikuti tren.
0: Mm-hmm.
2: Nanti aku tidak diterima di society aku karena aku tidak mengikuti tren. Gak apa-apa. Karena dunia itu hanya sementara. Gak apa-apa. Yang penting nanti kita di akhirat, coba deh kita mimpikan gitu ya, kita cita-citakan. Nanti di surga aku akan bertemu dengan orang-orang keren terdahulu seperti yang aku sebutin. Ketemu kita sama Rasulullah, ketemu kita sama para Khulafaur Rasyidin, ketemu kita sama tokoh-tokoh Islam. Gak mau nih ketemu sama Siti Aisyah nanya-nanya gitu ya. Gak mau nih Siti Aisyah radhiyallahu an bertemu dengan Siti Fatimah radhiyallahu an, bertemu dengan Siti Khadijah radhiyallahu an. Gak mau nih ketemu dengan orang-orang keren terdahulu gitu. Nah caranya dari sekarang, yuk sama-sama gitu loh, sama-sama kita belajar kembali, perbaiki lingkungan kita, perbaiki habit kita. Ya meskipun susah, yang penting bisa, coba dulu. Lebih baik kita meninggal dalam keadaan berusaha daripada kita meninggal dalam keadaan kita berdosa.
0: Okay. Baiklah, lebih baik kita meninggal dalam keadaan berusaha daripada meninggal dalam keadaan berdosa. Wow, itu dia quotes terakhir kita ya teman Prodo. Karena kan banyak banget nih. Jadi itu yang terakhir ya teman Prodo untuk malam hari ini. Oke deh, Kak Resti, thank you banget sudah berbagi sama kita malam hari ini.
2: Sama-sama.
0: Di Muda Bertakwa. Sukses selalu. Terima kasih juga insight-nya yang luar biasa untuk kita ya teman Prodo. Semoga bisa menjadi ilmu juga untuk kita ya teman Prodo. Dan pastinya nih teman Prodo, kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Resti 2 minggu ke depan.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah di 2 minggu ke depan di Muda Bertakwa. Oke deh teman Prodo, sudah saatnya kita pamit dulu dari Muda Bertakwa malam hari ini. Setelah ini masih banyak yang seru-seru, jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus barengan sama Prodo di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. So teman Prodo, stay enjoy terus barengan sama Prodo di Prodo FM, teman terbaik kamu.

besar semua dan hitungan keseribu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai teman Produa, selamat malam semuanya. Balik lagi di jam 9 malam ini di Kopsteng malam hari ini, teman Produa. Jadi seperti biasa kita bakal cerita-cerita, bakal seseruan bareng juga nih teman Produa. Wah, tidak terasa sebentar lagi liburannya selesai untuk adik-adik yang sekolah ya. Nah, kalau untuk kakak-kakak yang bekerja, everyday is working kayaknya ya teman Produa. Nah, tapi nih teman Produa, ketika sudah selesai liburannya, sudah harus back to school, pasti udah pada ini ya, udah pada siap-siap juga nih sama perlengkapan sekolahnya, sama apalagi sama buku-bukunya gitu ya, dan sama pelajarannya juga teman Produa. Nah, kalau udah pelajaran sih kayaknya aduh capek gitu. Karena itu memang setiap tahun akan begitu gitu ya. Oke deh teman Produa, malam hari ini kita bakal ngebahas sesuatu dulu. Nah, apa yang bakal kita bahas?

0: Jadi kita bakal ngebahas nih teman pro 2, kira-kira nih kalau kamu ya teman pro 2, jika aku adalah guru, maka aku adalah guru. Nah, kamu guru apa? Itu ya teman pro 2, boleh di-share di 0751-27482 dan juga melalui WhatsApp kita di 0811-665-5908 dan juga dikasih tahu dong sama kita alasannya apa gitu ya. Akhirnya teman pro 2, ada yang nelpon juga nih, kita coba angkat dulu, apakah in vitro lagi? Kita sapa dulu dah, halo, selamat malam pro 2.
1: Waalaikumsalam, betul sekali. Capek banget.
0: Oh, Fitro. Fitro nggak capek ya, nelfon mulu?
1: Aku lah, Kak. Aku semenjak kuanya sama-sama ini, aku nyaman di sini. Walaupun sebenarnya aku memang di responku kurang apa tuh.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Oke deh, Fitro. Kalau gitu, kalau Fitro sukanya nelfon di Pro 2, yaudah, nggak apa-apa, telepon aja.
1: Ya.
0: Ya, enggak apa-apa. Tapi ini Fitro kita nih lagi ngebahas ini, jika aku adalah guru, maka aku adalah guru. Nah, Fitro guru apa?
1: Ya. Kalau di tangki kan kita ada belajar-belajar pijak ya, kayak pijak. Kalau ngekat, kalau dia bisanya pijak tuh dia bisa pula membagikan ilmunya ke teman-teman gitu.
0: Jadi Fitro akan menjadi guru apa?
1: Guru pijat.
0: Guru pijat, karena Fitro sekarang udah jago berarti ya?
1: Oh, kalau dibilang jago, belum juga sih. Tadi pasti, padahal sudah ada hikmah bulan lagi, man. Tapi, gimana kan? Kemarin aku tanya juga sama Marin, kalau kuliah di UMP, kan aku sudah 4 tahun tamat SMK. Tapi nampak-nampaknya tidak bisa buat kuliah aku begini. Makanya magi ya. Jangan aku mau gabung sama Marin di UMP. Kebetulan dia jurusannya administrasi.
0: Iya, Marin UMP. Udah mau kelar itu kayaknya kuliahnya, Fitro.
1: Iya, masanya gini. Dia kuliah, aku masuk tuh otomatis dan dia juga upaya juga kan. Coba kalau aku masuk sama dia, aku enggak aku.
0: Oh iya, tapi kan Fitro nggak masuk sama dia. Ya gimana dong ya?
1: Iya.
0: Oh, iya, tapi nggak apa-apa deh,
1: masuknya
0: Fitro.
1: Masuknya 2022 main kemulai kuliah, nggak?
0: Emang nggak tahu aku. Iya. Aku juga nggak tahu tuh, Fitro. Iya.
1: Iya.
0: Kalo... Ya tapi nggak apa-apa, Fitro yang penting sekarang kenal Marin dan sudah berteman dengan Marin kan, nggak apa-apa, dinikmatin aja pertemanannya.
1: Iya, tapi sayangnya nggak dapat kuliah juga. Kalau dapat kuliah tuh, dibimbing habis sama dia tuh.
0: Oh gitu, akhirnya. Dibimbing ya. Oke lah. Oke. Kalau gitu Fitro mau request lagu juga?
1: Iya Kak, masa gak ikut aku
0: doang? Iya, mau request lagu apa?
1: Aku mau dengar lagu dari Starby.
0: Starby?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Oh, apa ya ada Kak?
0: Yang Berikan Yang Terbaik, ada Inferno, terus ada PD Popit, terus ada apa lagi nih? Aku Lengkap Tanpamu. Aku Lengkap Denganmu, Bye Bye Drama, Cheesecake, Time to Fly. Banyak nih Fitro, mau yang mana?
1: PD apa gue?
0: PD Popit.
1: Coba aku penasaran juga tuh.
0: Oke.
1: Aku sempat pula dengar lagu itu di waktu itu main dia bikin story di TikToknya.
0: Story TikToknya Marin. Ya udah.
1: Iya.
0: Biar lebih full Fitro dengernya abis ini ya.
1: Iya.
0: Mau salam-salam dulu enggak?
1: Salam-salam untuk KG. Ditambah sama Marinnya nih. Oh iya, aku mau ajak KG lah ke tempat Marin. Kira-kira kapan KG ada waktu ke bisa
0: ini Kak? Enggak ada Fitro. Enggak ada, aku sibuk.
1: Kalau kita kan bareng kita nanti aku bayar nanti 100.000 kan.
0: Apanya yang Fitro bayar 100.000? Apa? Apanya? Fitro, emang aku perempuan bayaran apa 100.000? Aduh,
1: iya,
0: kemurahan itu.
1: Nanti pulangnya kita bayar sama main kereta api.
0: Oh, kereta api, biar apa naik kereta api, biar apa, mau kemana Fitro naik kereta api?
1: Oke, tempat main ke, dia kan di Padang Pariaman tuh studio. Kasih program, kita naik go-kart atau naik atau ngeangkut kan, kita di jangka kan, nanti pulang kan ya bersama balik naik kereta api.
0: Oh, naik kereta api ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Gitu.
1: Kita nggak mau balik kan?
0: Oke, oke okay, deh kalau gitu.
1: Gimana? Bisa?
0: Oh, nggak bisa.
1: Oh ya.
0: Oke okay, ya, Fitro ya.
1: Uh-huh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro mah ada-ada aja ya. Ada-ada aja Fitro. Ya udahlah, teman Pro 2 nanti kita masih bakal balik lagi ya, teman Pro 2 masih di Kapsteng malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di mana? Nah, di sini. Di Kopsek malam hari ini, teman Produa. Jadi kita ngomongin soal kalau kamu jadi guru, kamu pengennya jadi guru apa? Nah, jadi teman Produa, waktu kecil tuh kayaknya seru gitu ya ngelihat ibu guru ada di depan kelas. Terus kayak pinter banget. Jujur nih teman Produa, aku tuh ngerasa sering insecure waktu SD. Insecure-nya karena kayaknya tuh kayaknya gak bisa jawab pertanyaan ini deh, kayaknya bakal sulit untuk dijawab deh gitu. Karena ngelihat guru aku tuh menjelaskan dengan sangat selancar luncur itu, padahal kan itu guru, wajar aja ya. Nah kan kita kan masih murid, wajar aja kita gak tahu. Tapi aku ngerasa kayak aduh gimana ya, jadinya aku gak bisa jawab gitu. Anyway, teman Produa ada yang nelfon nih, coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam Produa.
1: Selamat malam Produa, selamat malam ini.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Tan Judin.
0: Hai Tan Judin, apa kabar?
1: Hai juga, hari ini kabar baik, sehat.
0: Oh, kabarnya baik, sehat ya, alhamdulillah. Ah, baik saja dari suaranya tapi tidak hatinya. Asik. Enggak bercanda. Oke deh. Nah, Tan Judin, sekarang di daerah kamu sekarang jam berapa berarti ya? Udah mau jam ini ya berarti ya? Jam 11 apa ya?
1: Jam 11, betul.
0: Oh my god. Oh my god, udah mau jam 11 aja. Ya, kamu kok belum tidur sih?
1: Iya, kan mau gabung dulu.
0: Nah, asik. Betul. Bagus. Nice.
1: Tidurnya setelah ini apa? Setengah 12 nanti habis.
0: Oh,
1: habis ini acaranya.
0: Oh, gitu. Oh, gitu. Kamu enggak ngantuk?
1: Enggak apa-apa. Ngantuk sih
0: sebenarnya. Oh, gitu.
1: Jadi
0: tapi
1: kan bisa tidur besok. Bisa tidur.
0: Oh iya. Tapi kan ini besok hari Sabtu libur ya.
1: Masih masuk sih, cuman.
0: Oh, masih masuk. Cuman enggak terlalu pagi.
1: Jam 9 sih.
0: Oh, itu juga pagi sih namanya. Itu pagi sih tuh ya, tapi enggak apa-apa deh. Ya udah deh, kita lagi ngebahas ini nih Tan Judin. Kalau aku jadi guru, aku akan menjadi guru. Nah, guru apa?
1: Matematika.
0: Matematika, why?
1: Ya, karena aku suka berhitung.
0: Kamu suka menghitung, aku tahu apa yang kamu suka hitung.
1: Apa?
0: Duit kan? Duit pasti?
1: Semuanya.
0: Oh semuanya, aku kira duit. Kalau aku sih duit aja ya, sisanya capek. Duit aja, duit aku gak ada capek tuh untuk menghitungnya. Nah, kenapa kamu suka menghitung? Dari kecil suka belajar menghitung?
1: Iya, dari kecil sampai dewasa. Jadi semuanya aku hitung, baik mungkin kenangan peristiwa-peristiwa, sejarah-sejarah begitu dalam kehidupan.
0: Oh gitu, jadi suka dihitung-hitungin gitu ya?
1: Iya, udah berapa kali kejadian atau gimana
0: gitu. Oh gitu, kayak aduh berapa kali aku menangis dalam bulan ini. Nah, kamu hitung tuh berapa?
1: Iya, kemarin sempat nangis juga hari Kamis pagi atau Rabu pagi.
0: Kamu kenapa menangis? Kenapa kamu menangis? Ada apa? Apakah kamu bersedih?
1: Emang boleh cerita di sini?
0: Ah, boleh, silakan. Kenapa? Kenawai.
1: Iya, jadi kemarin itu sebenarnya aku sempat ada muntah dua kali kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu pertama kali saat ibu udah nggak ada, jadi ini pertama kali gitu.
0: Jadi kamu tuh muntah gitu?
1: Ya dua kali.
0: Oh gitu, iya sih. Biasanya dan gini kali ya. Mm-hmm.
1: Iya. Dan itu ini pertama kali ibu nggak ada, jadi ibu kan itu 2019. Jadi waktu itu masih ada, jadi ini pertama kali aku muntah-muntah di saat ibu nggak ada, jadi kayak ingat itu kayak nangis gitu.
0: Oh, I'm so sorry to hear that. Karena ini kali ya, biasanya tuh kalau misalkan kita sakit sedikit ya, namanya kalau ada ibu semuanya bakal ini ya, kayaknya tuh kita bisa sembuh aja gitu. Bakal di apa ya, dijagainnya sama ibu biasanya gitu ya.
1: Iya, tapi kalau sekarang kan kayak mikir mandiri sendiri kita aja yang bisa memperhatikan bapak sendiri kita, siapa lagi?
0: Betul. Nah itu tandanya tuh sebenarnya ya namanya kita nggak tahu takdir gitu ya. Waktunya ibu Tan Judin nemenin kamunya juga udah selesai gitu di dunia ini, tapi di dunia ini tahu aja, tapi nanti di atas sana kan kita nggak tahu, siapa tahu kita akan bersama selamanya dengan keluarga kita juga gitu ya kan ya. Nah jadi yang namanya kehidupan kan harus tetap berjalan gitu, jadi ya puk-puk diri sendiri, kuat-kuat kita nih yang sekarang harus berjuang sendirian, harus apa, harus menatap masa depan berjalan sendiri tanpa ada lagi orang tua di samping kita tuh. Kita harus semangat, Tanjudin. Enggak apa-apa, bersedih itu wajar, karena mungkin ya momennya tuh kayak kita lagi sakit gitu, lagi lemah-lemahnya. Kan kalau misalkan kita lagi muntah-muntah kan itu kan kita lagi lemah banget tuh kondisinya. Berharap tuh pengen ada yang apa ya, at least tuh ada yang puk-puk lah gitu bahasanya kalau kita mah ya. Cuman ya mungkin gitu karena orangnya sudah tidak ada di dunia ini lagi gitu ya. Tapi kita kirimkan doa untuk Ibu Tanjudin ya, supaya di sana tuh semoga diterima sama Tuhan juga, dan pastinya juga di sana tuh pasti aku yakin banget juga pasti masih shining down to you from the heaven. Asik. Dari atas sana masih ngelihat Tanjudin di sini. Pasti dia senang juga kalau kamunya ini, kalau kamunya hidupnya apa bahagia gitu ya, terus kamunya juga happy dan juga bisa apa ya, bisa menjadi anak yang mandiri. Asik.
1: Iya itu deh yang aku bilang tadi. Mm-hmm. Pertama kali dia aku muntah-muntah gitu di saat beliau nggak ada, ini pertama kali.
0: Oh iya sih, jadi lebih sedih ya. But iya ya, namanya mm-hmm.
1: Jadi semenjak 2019 lalu kan udah bisa dibilang kayak udah berapa tahun ya, mau 7 tahun.
0: Mm-hmm, betul kali. Oke. Aduh, puk, Tanjudin. Bisa, yuk. Enggak apa-apa kalau mengingat gitu tuh, enggak apa-apa. It's okay aja, itu namanya apa ya? It's okay, emang itu natural aja gitu. Kan kita sebagai anak pasti ada momen-momennya juga, pasti ingat orang tua gitu ya. Oke deh, Tanjudin, biar enggak sedih-sedih lagi. Mau request lagu apa?
1: Nyoman Paul.
0: Lagunya siapa?
1: Nyoman Paul.
0: Nyoman Paul yang mana?
1: Jodohnya aku serahin ke Rini aja yang pilih.
0: Yang mana?
1: Rini aja yang pilih.
0: Oh, aku aja yang pilih. Oke. Kayaknya kita yang mana ya? Aku juga bingung lagi mau lagu yang mana. Oh, yang ini aja kali ya. Sekarang dan selamanya.
1: Iya.
0: Oke. Mau salam-salam dulu?
1: Karena pro 2 jadi buat Rini aja.
0: Oke. Thank you Tanjudin. Semangat ya, semangat. Get yeah, well soon.
1: Iya, buat Rini juga kesehatan. Makasih. Mm-hmm. Ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Tanjudin, semoga ini ya. Semoga Tanjudin tetap apa semangat menjalani kehidupan ini, dan juga untuk kita semua teman pro 2, walaupun banyaknya dar-der-dor di dunia ini, harus tetap kita jalani karena apa? Life must go on, guys. Jadi buat kamu yang sekarang sedang aduh ada di fase-fase kayak ya Allah gimana ya? Nah, teman pro 2, jangan menyerah, karena kita enggak tahu nih nanti kun fayakunnya akan berbalik seperti apa takdir kita. Asik. Oke deh teman pro 2, nanti aku masih bakal balik lagi masih di Kopsteng malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu teman pro 2, kita ke lagu yang satu ini.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Kapsteng malam hari ini, teman Prodo. Kita lagi ngebahas jadi guru nih, teman Prodo. Kalau aku menjadi guru, aku akan menjadi guru apa? Nah, kalau aku sih lebih prefer menjadi guru apa? Aku guru les aja kali, teman Prodo. Soalnya apa? Kalau guru les muridnya dikit, kalau guru sekolah kan banyak banget. Banyak banget sampai kayaknya aduh gitu. Tapi itu salutnya kita sama guru-guru se-passionate itu bisa mengajar, ya kan ya teman Prodo. Tapi ini ada telepon ya. Coba kita apa? Kita angkat dulu nih teman Prodo. Halo, selamat malam Prodo.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Vino.
0: Siapa?
1: Vino.
0: Vino, oke. Kita lagi ngebahas malam hari ini soal kalau aku menjadi guru, aku bakal jadi guru apa? Kalau kamu pengen jadi guru apa?
1: Kalau gitu, saya guru SD.
0: Kenapa guru SD? Kenapa?
1: Gue kepengen tahu gimana sih susahnya didik seorang anak yang cukup nakal gitu. Karena gue termasuk murid yang cukup nakal juga waktu itu.
0: Oh, waktu SD kamu termasuk murid yang nakal gitu.
1: Cukup nakal waktu itu.
0: Oh, cukup jadi nakal.
1: Waktu itu kepikiran kan, aduh, kalau satu saat gue jadi guru SD terus dapat murid yang sebandel gue, yang senakal gue, aduh, gimana cara menghadapinya nanti?
0: Oh gitu, bagaimana ya cara menghadapinya? Kepikirannya kayak gitu ya, karena ya,
1: kepikirannya gitu. Karena nakalnya bukan berantem ya.
0: Oh gitu, tapi apa? Tapi ini aja ya, petakilan gitu ya anaknya ya.
1: Pokoknya
0: iseng, jahil gitu.
1: Belajar tuh suka ngangguin teman lah.
0: Oh yang gitu.
1: Yang teman lagi fokus, terus gue ajak.
0: Gitu. Gimana caranya dia? Jadi suka mengganggu teman. Aduh, tidak baik ya anak-anak, jangan ditiru.
1: Iya itu, makanya kita bikinnya gitu kan. Kalau dapat murid yang seperti gue nanti, terus gimana ya? Terus gue kan kepikiran, aduh, apa ya kata guru ya waktu gue nakal itu ya.
0: Oh gitu, jadi ini ya, kepikiran gitu ya.
1: Kepikiran seperti itu kan, aduh, kalau dapat, apakah gue akan lakukan apa yang dilakuin sama guru tersebut? Mana ya?
0: Oke. Jadi kepikirannya kayak gitu ya. Nanti nih guru, ternyata jadi guru itu berat juga ya. Apa ya yang mereka lakukan waktu ya itu gitu ya?
1: Iya itu. Waktu gua udah itu kan hampir amat.
0: Oh gitu. Oke.
1: Kan nakalnya mulai dari tahun berapa ya, tahun pertama. Enggak tahun pertama sih. Tahun pertama gue masih tenang-tenang aja. Nah, tahun kedua sampai tahun keempat.
0: Oh, gitu.
1: Yang terakhir, pas tahun terakhir tuh gue udah kepikiran kan, bahwa mungkin gue nakal-nakal lagi. Kalau gue nakal, nilai gue pasti gak bagus.
0: Oh gitu.
1: Terus itu kan kalau udah tahun terakhir itu udah menentukan maksudnya SMP mana yang kita ingin sangat. Waduh, gue gak mungkin lagi.
0: Oh gitu.
1: Di sebelumnya. Jadi gue harus menentukan SMP mana yang akan gue tuju nantinya. Tapi di antara tahun kedua sampai 3 tahun berikutnya itu nakalnya lumayan minta aku sama-sama orang tua gue terpanggil ke sekolah.
0: Oh gitu.
1: Karena nakalnya gue tadi.
0: Oke deh.
1: Kalau satu saat jadi guru

0: SD dapat waris pada gue juga.
1: Oke.
0: Yang akan saya.
1: Oh gitu, makanya jadi pengen jadi guru SD gitu ya. Kalau misalkan ada kesempatan jadi guru, pengennya jadi guru SD karena
0: gue kepikirannya itu.
1: Oke, baiklah. Ya. Kalau gitu.
0: Karena hanya guru SD ketika SMP, SMA gue ya pasti nggak SMA tapi.
1: Oh berarti emang basicnya aja apa bandel?
0: Ya, ketika nggak gue melakukan satu kesalahan waktu itu kan di sekolah. Terus gue kepikir apa sih yang terlibat dalam mata bapak itu.
1: Oke, baiklah.
0: Harusnya dia marah sama gue.
1: Iya.
0: Tapi dia nggak marah. Dia tetap aja senyum. Terus.
1: Oke, baik. Oke, baiklah. Jadi, wah ternyata panjang ya ceritanya nih kenal soal kenakalan itu panjang ya. Cuman nih kita cuman ada antrian juga nih masalahnya. Nah, jadi langsung aja dulu nih ke requestannya. Mau request lagu nggak?
0: Isyana, apa yang bisa diputarin?
1: Isyana?
0: Iya.
1: Oh banyak nih, ada yang tunggu aku.
0: Isyana aja, satu nih. Bebas terserah.
1: Oke, ya udah deh.
0: Mana yang mau diputar?
1: Oh gitu, baiklah. Abis ini kita puterin ya.
0: Oke deh. Salam buat ini lagi juga, salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panjang ya ceritanya. Emang rada-rada bandelnya ya teman Pro 2 ya. Kebayang mau jadi guru SD nanti gimana gitu. Oke deh teman Pro 2, kita ke WhatsApp juga. Ini selamat malam Karin, selamat malam juga. Kalau aku sih pengennya jadi guru seni budaya, soalnya seru banget dan fun. Fun guru seni sih umumnya kayaknya gitu ya teman Pro 2, karena jiwa-jiwanya apa, jiwa-jiwa menyenangkan biasanya, karena mungkin lebih banyak praktek kali ya, jadi makanya seneng tuh jadi guru seni budaya. Oke, boleh-boleh deh teman Pro 2 ya. Kalau kitanya jadi guru seni budaya kayaknya kita anaknya harus nyeni banget gitu gak sih, kayak apa-apa kalau yang terlihat tuh di mata kita karya seni. Tapi gak tahu juga ya, gak tahu juga nih di guru seni itu apa yang kebayang di mata mereka. Oke deh teman Pro 2, kita ke WhatsApp juga. Ini ada yang pengen dengerin lagu nih teman Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya siapa nih, Angie Carvalho, Merelakan. Oke, boleh. Kita puterin setelah ini juga deh teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, kayaknya kita puterin dulu requestannya, jangan kemana-mana. Kita ke lagu yang satu ini.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan 2 jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikkan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika 2 jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yes, ternyata teman Produa sudah mau jam 11 ya. 10 menit lagi tuh udah di jam 11 malam nih teman Produa. Jadi kayaknya Kopsteng malam hari ini harus kita cukupin sampai di sini dulu. Gak apa-apa ya teman Produa, besok kita sambung lagi dengan tema yang berbeda dan host yang berbeda juga pastinya. Anyway teman Produa, sebelum kita tutup, ada dua requestan juga tadi yang udah masuk nih teman Produa. Di live TikTok kita ada yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Okay, abis ini bakal kita puterin. Terus juga tadi ada yang pengen dengerin lagunya Tulus Teh Poci katanya. Aduh, maksudnya apa tuh? Yang ada kan teh hijau ya teman Produa. Jadi ya sudah, teh hijau aja ya. Soalnya kalau teh tarik dan teh apa Thai tea belum ada nih kita lagunya, cuman ada teh hijau. Jadi udah teh hijau aja ya. Ya udah deh teman Produa, di requestan ini kita puterin setelah ini. Dan nanti di jam 11 teman Produa kita bakal ada Jazz Music juga untuk nemenin kamu malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang masih melek dan masih gabung sama kita, stay enjoy terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

It's gonna

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
5: Pesta Bola Dunia RRI, Laga Perempat Final, Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol melawan Belgia, pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik, ah kita cuma bentar kok, atau mumpung gak ada polisi. Padahal rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Produa. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, Kurini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program udara dari Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua. Yang mana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ya memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya apa, kodratnya bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang ah saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Oh saya gampang membesarkan anak pakai ini asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya menaikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Yang selanjutnya adalah lelah dalam mencari. Yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak, ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau ingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah yang tidak pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain dia harus kerjakan, fardu kifayah yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak yang diingatnya adalah Allah, Allah, Allah, Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan gak diingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok gak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu, baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurusnya, dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun jika tidak ada lelah sama sekali, kenapa? Karena tidak menyampaikan din kepada orang tua, tidak menyampaikan din dari orang tua ke anak tentang agama Allah, tidak diingatkan soal akidah, tidak soal amal soleh, ya artinya tidak ada lelah dalam hal ini. Padahal lelah itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian kita harus ingat, orang tua tidak cuma fungsinya mencari duit untuk anak. Orang tua tidak hanya mengurus anak, ingat itu. Tapi ada tanggung jawab, yaitu apa? Mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan tauhid. Maka ketika ada orang tua yang tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak mengenalkan amal soleh, tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahu enggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan oleh 3 hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Dan selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Teman Pro 2 DPR meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah daerah tidak lagi merumahkan guru honorer karena alasan keterbatasan anggaran. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera turun tangan agar nasib para guru, khususnya yang berstatus P3K paruh waktu, mendapat kepastian sebelum September 2026. Pihaknya telah menerima audiensi Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan instansi terkait. Menurut Cucun, pemerintah saat ini masih menyinkronkan kebutuhan guru secara nasional. Proses tersebut mencakup evaluasi sekolah-sekolah yang akan digabung atau merger, pemetaan kebutuhan guru, kepala sekolah, hingga guru agama di seluruh daerah. Ia mengatakan pemetaan itu tengah dilakukan oleh Kemendikdasmen bersama Kementerian PAN-RB dan Kemendagri. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran dalam APBN 2027. Informasi penutup teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, menemukan data mencengangkan mengenai adanya 2,9 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah. Mayoritas dari jutaan anak yang kehilangan hak pendidikan tersebut berada pada jenjang usia sekolah menengah atas. Fenomena memprihatinkan ini dipicu oleh akumulasi masalah faktor ekonomi keluarga serta tantangan geografis di daerah terpencil. Selain itu, minimnya motivasi melanjutkan pendidikan formal di kalangan generasi muda saat ini juga memperburuk keadaan. Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi mengatakan pemerintah daerah juga harus bergerak cepat melakukan validasi data di lapangan agar penyaluran bantuan pendidikan bisa tepat sasaran. Sinergi lintas sektoral antara kementerian dan komunitas peduli pendidikan menjadi pilar penting dalam menyelesaikan benang kusut ini. Jika kolaborasi ini berjalan optimal, maka target pengentasan anak putus sekolah akan lebih mudah dicapai.

0: Pada. Yuhu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok enggak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, good morning, Udin dan Uni, selamat pagi. Pagi banget nih, hari Sabtu, happy weekend dulu deh buat semuanya ya. Happy weekend everyone. Harus semangat pagi ini ya. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Mutiara, di station yang sama yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar atau di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Deden Uni, kini hari apa hayo? Hari Sabtu lah, kan aku udah ngucapin happy weekend. Benar, emang itu cuma sekedar ngetes ingatan kamu aja, siapa tahu lupa kan. Mentang-mentang ini anak-anak sekolah lagi pada libur, kita juga berasa lagi liburan, padahal mah kita tetap berjalan harinya ya, tetap beraktivitas kayak biasa aja. Gak ada tuh libur-libur, kecuali kamu lagi ngambil cuti hari ini. Tapi emang kalau weekend ya pada libur gak sih teman Pro 2? Ada juga gak yang kayak aku, tetap ngantor, tetap beraktivitas? Ada dong. Makanya aku mengucapin semangat buat yang sama kayak aku ya. Lagi di sebarang pagi ini bakal temenin kamu di pause and play dulu, teman Pro 2, ditemenin sama playlist yang pastinya kamu banget di jam 7 sampai jam 6 dong. Sekarangnya jam 6 sampai nanti di jam 9. Ini Kota Padang lagi berproses langitnya, sepertinya akan cerah hari ini, sepertinya, semoga ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama menyanyikan lagu Bagaikan Langit di pagi hari gitu ya, berwarna biru, sebiru hatiku. Semoga hati kamu juga biru. Harapannya sih birunya tuh maksudnya cerah ya. Hati kamu cerah, hari kamu juga cerah, hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Ya, yeah. Itu judul lagu by the way. Oke deh teman Pro 2, aku mengingetin jangan lupa sarapan, jangan sampai lupa pokoknya. Terus juga kalau misalnya weekend pagi-pagi gini mau manfaatin dulu buat olahraga, ih boleh banget, sabi banget tuh teman Pro 2. Pergi bangkit dari kasur dan olahraga, itu lebih worth it sih.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Spada dan kamu masih dengerin 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, ini ada hot news yang harus kamu tahu seputar Pildun 2026. Ada yang lagi berusaha mengejar nih teman Pro 2. Sekarang tuh Mbappe tuh udah sejajar loh sama Messi di top skor Piala Dunia. If you know, you know, Mbappe tuh sekarang udah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026 dan ini sama rata atau setara banget sama rekor gol Messi. Waduh, gimana tuh King Messi? Ini jadi kemenangan ketiga juga. Prancis lolos ke semifinal dan ini mengulang kemenangan 2-0 atas Maroko di Piala Dunia 2022 di Qatar, teman Pro 2. And of course, ada tiga nama yang jadi teratas untuk persaingan top skor, ada Mbappe, Messi, dan Haaland, teman Pro 2. Gitu, emang sih awalnya pertandingannya Prancis emang ditahan imbang tanpa gol sama Maroko. Tapi di babak kedua, waduh, bangkit deh tuh Prancis ya, kira bisa memastikan tiket semifinal karena berhasil menumbangkan Maroko dengan skor telak 2-0. Wow. Anyway juga, ini jadi ketiga kalinya Prancis lolos ke babak 4 besar secara berturut-turut sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Wah, ini dipuji banget sih performa Mbappe sama pelatih Didier Deschamps, teman Pro 2. Karena winger Real Madrid yang satu ini benar-benar gak mau kalah kayaknya sama rekor Messi. Tapi tenang. Masih ada pertandingan berikutnya karena Prancis akan menghadapi laga melawan Spanyol. Pemenang laga Spanyol kontra Belgia. Jadi kalau misalnya Spanyol yang menang lawan Spanyol, kalau Belgia yang menang lawan Belgia. Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Jadi daftar top skor sementara ada Kylian Mbappe dengan 8 gol 3 assist, ada Lionel Messi dari Argentina 8 gol 1 assist, ada Erling Haaland di posisi ketiga dari Norwegia dengan 7 gol 0 assist, teman Pro 2. Di posisi keempat ada Harry Kane dari Inggris dengan 6 gol 1 assist, terus ada Ousmane Dembele dari Prancis dengan 5 gol 2 assist, dan Michael Oyarzabal dari Spanyol dengan 4 gol 1 assist, teman Pro 2. Oke, itu dia informasi terup to date seputar Pildun 2026. Masih adakah tim jagoan kamu yang bertahta di klasemen, teman Pro 2, atau di grup? Semoga ya, aku sih megang, ada deh rahasia pokoknya. Semoga tim andalan kamu bisa masuk ke perempat, ke babak 4 besar final juga kayak Prancis ya, teman Pro 2.

0: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Spada. Masih dengerin Spada nih kamu ya. Kamu masih dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Ada yang baru nih. Apa tuh? Apa yang baru? Tapi ini informasi yang penting banget yang harus kamu tahu ya, teman Pro 2, seputar fenomena cuaca. Jadi, fenomena El Nino itu sedang berlangsung dan katanya bakal memecahkan rekor kekuatan. Dan fenomena ini berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di dunia, teman Pro 2. Wow, ini informasi yang penting banget untuk kita tahu ya. Peringatan ini disampaikan langsung sama pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perakiran cuaca jangka menengah tim Stockdale. Dan disampaikan hari Selasa kemarin, perkiraan menunjukkan kalau El Nino sekarang itu berada pada kategori ekstrim. Dan fenomena ini jauh beda banget dari yang pernah diamatinya selama 30 tahun lamanya. Belum pernah tuh ya ada perkiraan El Nino yang kuat dan konsisten seperti sekarang berbagai model cuaca gitu. Dan Stockdale menilai peluang El Nino kali ini memecahkan rekor yang sangat besar. Jadi gak ada jaminan pasti hingga fenomena ini benar-benar berkembang sesuai perkiraan. El Nino yang sekarang itu bisa menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat. Terus dampaknya apa, Cing? Nah, dampaknya kondisi ini bakal memengaruhi pola angin, tekanan udara, curah hujan di berbagai belahan dunia. Dan fenomena El Nino ini umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Wah, sampai setahun, teman berdua. Kalau terjadi barengan sama perubahan iklim karena aktivitas manusia, dampaknya bisa lebih gede, teman berdua. Tapi Stockdale bilang juga nih, El Nino sebelumnya emang berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Apalagi 2024 di fenomena El Nino juga memicu kekeringan ya di sejumlah wilayah dan sementara wilayah lainnya tuh berisiko mengalami banjir. Untuk sekarang, kamu tetap gak boleh panik karena para ilmuwan terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbarui perkiraan dampaknya. Makanya kita dihimbau untuk waspada dan siap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena El Nino ini. Kita tunggu ya, teman Pro 2, updatean terbarunya. Ini ngajarin kita dan ngajakin kamu semuanya untuk peduli sama perubahan cuaca yang ada dan aware. Jadi gak cuma bangun pagi terus menjalani hari, enggak. Tapi kita tetap update-update juga sama informasi seperti yang kamu dapat dari RRI.co.id. Kamu bisa baca juga beritanya di rri.co.id. Kalau kamu dengerin bisa ambil radio streamingnya di rri.co.id juga. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi untuk ngasih tahu kamu di jam 7 perkiraan cuaca hari ini itu gimana.